buat yang memang kayaknya dari kemarin masih punya banyak acara dan kayaknya gak bisa ya kalau ditunda gitu, daripada ntar gak jadi lagi minggu depan belum tentu bisa ada waktu gitu kan, mumpung pas waktunya ada dan juga temennya bisa nemenin, karena kalau pergi sendirian juga gak enak kali ya gitu. Dan memang ada banyak acara yang rame di Jogja tuh, macam-macam budaya iya ada, edukasi juga ada gitu kan teman-teman Prodoya, tinggal kamu pilih mau yang mana aja. Kalau memang lagi mager bawa kendaraan sendiri, urusan bensin ternyata lumayan ya gitu. Gimana kalau misalnya naik Transum aja, transportasi umum gitu. Kalau kamu mau naik Trans Jogja, sekarang kan bisa non tunai ya, digital, bisa pakai kartu elektronik juga teman Pro 2. Lebih memudahkan kamu lah gitu kan. Jalurnya banyak dan kamu tinggal datang aja ke halte-halte terdekat aja teman Pro 2 ya gitu. Karena kan tahun 2026 ini masih berlaku flat tarifnya, sama untuk semua jarak untuk satu kali perjalanan. Jadi kalau penumpang reguler yang pakai metode non tunai ini tarifnya 2.700. Nah, kalau pembayarannya tunai 3.500 per perjalanan. Makanya mendingan non tunai aja. Sekarang kadang-kadang lebih gampang kalau cashless ya, asal memang pas sinyalnya bagus aja gitu kan. Terus kalau untuk kategori khusus nih, tarif pelajar mulai 1 Januari 2026 itu kan 500 perak aja per perjalanan. Kalau untuk lansia dan juga difabel itu 2.000 perak. Kalau untuk armada bis listriknya teman Pro 2 beda 700 perak doang, 2.700 per perjalanan. Gitu deh, mau dikrisin? Bisa. Tapi kalau misalnya kamu memang mau pakai Trans Jogja buat yang belum pernah, terutama buat pelajar ya gitu kan, itu wajib pakai kartu pelajar berlangganan, udah terdaftar teman Pro 2. Begitupun juga dengan lansia dan difabel ya gitu. Jadi kartu khusus yang terdaftar saat mengakses layanan gitu. Kayaknya kalau gini-gini indeks ekonomi gitu, semua orang akan lebih rela deh ribet-ribet atau mungkin lama-lama mendaftar untuk segala sesuatu yang bisa mendapat kemudahan atau mungkin potongan diskon secara finansial ya teman Pro 2 ya. Lumayan ngebantu soalnya, kalau sekali mungkin gak terasa, tapi kalau berkali-kali gitu kan, dikaliin aja gitu berapa kan lumayan ya. Jadi siap buat naik Trans Jogja hari ini?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa tahu.
2: Iya deh, nggak lagi.

Yang di utara Jogja, teman Pro 2 aman, kondisi gimana? Karena memang di Jumat malam ya, Merapi bersatu siaga teman Pro 2 untuk warga Yogyakarta, Jawa Tengah dan juga wilayah sekitarnya ya. Ini Gunung Merapi dilaporkan mengalami erupsi disertai luncuran awan panas sejauh 2000 meter ke arah barat daya teman Pro 2, tepatnya di 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat Jumat malam ya teman Pro 2 ya. Nah ini memang untuk kamu-kamu yang biasanya lebih sering jalannya ke atas gitu kan ya, dan kadang-kadang tuh sampai banget mau ke arah puncak gitu teman Pro 2, mendekati area ya. Nah ini status Gunung Merapi aktivitasnya sini masih berada di level 3 atau siaga. Jadi memang potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas begitu kan ya. Kalau misalnya untuk info paling update terkait dengan status Merapi teman Pro 2, ini bisa kamu cek di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG ya, untuk media sosialnya. Bisa ke sana untuk cek data akuratnya gitu. Tapi memang masyarakat sekitar Merapi pastinya diimbau juga untuk waspada ya, menjauhi kawasan bahaya dan alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Jadi rekomendasinya sih memang supaya stay safe gitu kan ya, pahami jarak aman juga, karena kawasan rawan bencana tuh biasanya ada kawasan rawan bencana 1, KRB 2, KRB 3 gitu Pro 2 ya. Ada zona-zonanya nih gitu. Hai, yang tadi sempat komen di 08112511025 dari Lia di Jogja. Piye kabare Dis? Api. Terima kasih sudah menanyakan gitu ya. Kamu tadi pengen denger lagunya Caliput yang Home katanya. Kangen nih, udah 2 minggu gak di Jogja. Wah, kemana kalau boleh tahu? Iya deh. Aku puterin buat Lia di Jogja ya, Home punya Caliput barengan sama Hikaru Utada teman Pro 2.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Indonesia termasuk negara yang rentan mengalami gempa bumi. Mempelajari dan menyiapkan diri sebelum gempa terjadi diharapkan dapat membuat semua lebih siap dalam menghadapi bencana. Siapkan tas siaga bencana yang berisi perlengkapan darurat seperti makanan, pakaian, dan kotak P3K yang mungkin akan dibutuhkan selama setidaknya 3 hari hingga bantuan datang. Pastikan semua anggota keluarga tahu letak tas ini agar dapat dibawa dengan mudah. Kenali tempat berlindung. Identifikasi tempat mana saja di setiap ruangan yang aman untuk digunakan sebagai tempat berlindung saat gempa terjadi. Lakukan simulasi untuk menghadapi bencana, seperti melakukan evakuasi keluar ruangan hingga belajar melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Juga simpanlah daftar nomor-nomor penting, seperti rumah sakit, ambulans, polisi, pemadam kebakaran, atau instansi pemerintah.

data kamu tuh kelar hari ini ya. Baru aja beberapa detik lalu kamu panik karena gak bisa chat-chatan, udah gak bisa akses juga TikTok, Instagram, ya karena tadi itu kuota kamu habis gitu. Udah gitu koneksi hotspot paling deket di mana ya? Kok di area kampus sih banyak biasanya teman Pro 2. Nah, terkait dengan sisa kuota kamu yang belakangan masih ada sisa tapi kok selalu hangus ya pada akhirnya gitu karena gak kepake. Nah, ini dia nih. Kabar baiknya adalah Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid, teman Pro 2, ini menerbitkan surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban

kuota tersebut, teman Pro 2 gitu. Gimana? Ini kabar baik bukan buat kamu. Semoga sih didengerin ya sama operator-operator seluler yang memang menjalaninya selama ini, teman Pro 2. Tapi memang kalau misalnya koneksi internet kamu lemot karena memang kuotanya udah mulai mau habis, ataupun juga memang pada akhirnya beneran habis gitu kan ya, hangus. Ya, berasa kayak kiamat aja gak sih kadang-kadang, teman Pro 2, karena memang tiba-tiba dunia kamu sunyi, hening gitu ya, krik krik krik. Kalau kamu juga mau tetap terhubung sama Pro 2, jelas kalau kamu streaming sih harus ada kuotanya dong ya. Makanya selama terkoneksi dengan internet, kuota kamu aman, bisa streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital, teman Pro 2. Yang belum punya, download dong. Aku ingetin ya, langsung main ke App Store atau ke Play Store, langsung download RRI Digital. Gitu, dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja, selama kamu terkoneksi dengan internet pastinya.

Teman Brodie Weather for Tennis, ini cuacanya ideal bukan cuma buat tenis tapi buat hal-hal lain yang bisa kamu lakukan di luar ruangan kali ya. Cuaca cerah ini sayang banget. Curahan sinar matahari pagi, aktivasi vitamin D kamu teman Brodie. Kalau yang jarang-jarang kena sinar matahari gitu kan ya, ini waktunya. Gimana kalau cek dulu aja juga gimana perakiran cuaca hari ini teman Brodie, terutama buat kamu-kamu yang memang dari kemarin memang mau punya aktivitas di luar ruangan ya, biar lebih pas aja gitu pilihan outfitnya ataupun juga pilihan jamnya kali ya, di jam-jam berapa gitu teman Pro 2. Nanti ada perakirawan BMKG untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport bakal disampaikan oleh Romadi, kemudian juga untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perakirawan Nur Hadi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 60 hingga 90%. Dan angin umumnya akan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

biar teman-teman kamu ataupun juga keluarga yang lagi ada di luar kota gitu ya, terutama untuk teman-teman yang ada di Kalimantan gitu ya, di Sumatera, Sulawesi, terus juga di Papua. Gimana dengan Karhutla di sana, teman Pro 2? Ini berita terbaru adalah Jepang yang akan mengirimkan bantuan ya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan ini di Kalimantan. Jadi sebanyak 600 personil Japan Self Defense Forces JSDF atau pasukan bela diri Jepang, teman Pro 2, bersama 3 helikopter itu akan dikerahkan ke Indonesia. Nah, kalau menurut keterangan resmi dari pemerintah Jepang, 3 helikopter tersebut akan dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki ya, setelah persiapannya selesai. Ini laporan dari NHK World melaporkan sekitar 600 personil yang akan diturunkan, teman Pro 2. Dan ini memang merupakan kerjasama penanggulangan bencana yang disepakati oleh Indonesia dan Jepang pada bulan Mei 2026 di bawah Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi ya, teman Pro 2 ya. Ini selain memang kebakarannya, tapi juga asapnya pun gitu, teman Pro 2, ini menjadi salah satu yang dirasakan banyak pihak begitu kan ya, bukan cuma negara kita, juga negara tetangga juga nih gitu. Semoga bisa cepat ditangani dan bisa kembali menghirup udara segar, teman Pro 2 ya kan. Udara segar tuh ternyata memang mahal harganya ya. Sehat-sehat buat semua nih. Kita pun juga di Jogja, kalaupun kamu termasuk yang tidak pernah mengalami kejadian seperti ini begitu ya, tapi paling enggak pasti ketika memposisikan diri sebagai yang kemudian terkena dampak, pasti akan merasakan juga bahwa wah iya ya gitu, orang kita kena polusi udara di jalanan aja tuh sesek kadang-kadang ya, apalagi asap kebakaran hutan gitu kan ya. Sekali lagi semoga bisa cepat segera tertangani ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
0: Prodware FM. Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM. Teman terbaik kamu. Prodware.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: Jamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ada waktunya buat jamu-jamu lagu kamu. Kamu pengen dengerin lagu yang mana? Aku udah siapin nih ya, 5 lagu buat kamu pilih. Nanti 3 lagu dengan suara paling banyak yang mendapatkan suara kamu bakal aku puter di 845 teman Pro 2 lagu pilihannya. Mungkin di depan Buram punya Gitaf, terus juga NPD Lupain Aku Please, Coming Home punya Hon featuring Nicki ya, Stray Kids, This and That sama Big punyanya Big Bang. Nah kan, tinggal langsung aja WhatsApp ke 08112511025, nanti kita puterin lagu pilihan kamu ya. Cuma di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luweh atuh, kenal Jogja luweh jero.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, jangan lupa nanti jam 9 aku bakal ngajakin kamu untuk kenal Jogja lebih dekat ya, lebih jauh juga. Di Mlakuning Jogja gitu. Kalau udah lama nih kamu juga memang belum main-main lagi gitu kan ya di sekitaran kamu karena sibuk banget, udah waktunya nih. Ya namanya Jogja kan bukan cuma punya wisatawan ya, tapi juga warlock. Untuk menikmati suasana Jogja yang gak pernah sepi gitu kan. Nanti kita bahas semuanya di Mlakuning Jogja, teman Pro 2. Hari ini kita bahas apaan ya? Kemarin kan bahas soal kota baru nih. Nah nanti itu kita bakalan ngobrolin teman Pro 2 seputaran pasar wisata. Kalau udah ngomongin pasar, semua ada di sana sih, mau kerajinan, mau kuliner gitu kan ya. Acara-acara seru bisa tumbar ruah di pasar teman Pro 2. Nanti kita bahas semuanya di Mlakuning Jogja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Datang juga nih teman Pro 2 Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan, pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

heart to heart ya style ya. Ini Carmen yang baru aja dapat apa sih kemarin itu? Artis Asia Tenggara pertama ya yang menangin Female Solo Popularity K-World Dreams Awards 2026. Wih. Netizen Indonesia kan bergerilya dong pastinya ya. Kalau ada satu aja gitu kan, wah langsung di vote. Female Solo Popularity. Selamat ya buat Carmen. Yang udah gabung di 08112511025 tadi ada teman kita. Halo apa kabar? Taufik di Godean. Ditunggu lagunya ya. Pagi-pagi habis olahraga nih. Sambil mau pendingin aja katanya biar cooling down. Oke, siap. Ditunggu lagunya, oke. 3D Playen yang pengen dengerin lagunya Big Bang, terus juga yang pengen lagu Gitaf tadi ada teman kita Lia di Jogja, dan satu lagi lagunya Niki tadi dari yang ini Niar di mana nih? Gejayan. Oke, baiklah kalau begitu langsungan aja ya teman Pro 2 ya. Kita bakal puterin lagu yang udah dipilih di jamu, jam lagu kamu. Ini dia lagunya buat kamu yang udah dengerin dari tadi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Big Bang. Wah, wah, yang nungguin mereka untuk konser di Jakarta di 16 Januari 2027 ya. Siap-siap aja karena udah rilis heatmap dan juga harga tiketnya. Ada 10 kategori tiket, teman Pro 2. Wow, harganya di atas awan. Tapi mungkin buat kamu yang memang fans berat sih, ini salah satu hal yang kayaknya bisa diatasi lah gitu ya. Ya udah, coba cek kira-kira masih bisa kamu war gak tuh tiketnya Big Bang 20 Cosmos yang tournya bukan cuma di Asia tapi juga di dunia world tour ini, teman Pro 2 ya. Baiklah kalau gitu, thank you banget buat yang udah gabung di 08112511025. Udah aku puterin lagunya. Dan jangan lupa teman Pro 2, abis ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di Mlakuning Jogja. Jadi buat kamu yang kayaknya nih lagi pengen keliling Jogja, pengen muter-muter atau mungkin cari spot yang enak di mana ya gitu kan ya, coba nanti kita ceritain semuanya di Mlakuning Jogja, teman Pro 2, karena hari ini itu ada seputaran pasar wisata gitu. Nah, kalau kamu memang menjadikan pasar sebagai salah satu tujuan kamu gitu ya, berarti ini wajib banget kamu simak. Di Mlakuning Jogja pastinya barengan sama Dis di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Mlaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Mlaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Mlaku Neng Jogja, mlaku luweh atuh, kenal Jogja luweh jero.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Kan bro dua. Wah, kalau lagi libur kayak gini udah waktunya nih yang dari tadi pengen jalan tapi enggak berangkat-berangkat karena mungkin bingung ya mau kemana, saking banyaknya tempat yang bisa kamu explore di Jogja. Enggak usah wisatawan, orang yang asli Jogjanya aja kadang warlok. Waduh, melaku kemana nih hari ini ya gitu. Nah, supaya kamu enggak bingung, makanya aku punya rekomendasi nih. Kali ini aku enggak sendirian tapi barengan sama Ketua Paguyuban Pasar Prawiro Taman, Bapak Untung Suparno. Selamat siang, Pak Untung.
1: Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat.
0: Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat selalu, alhamdulillah.
0: Iya, ini kalau ngomongin soal pasar, itu kalau anak muda nih, Pak Untung, kadang-kadang suka ngebayangin pasar tuh kan pasar tradisional gitu ya. Wah, ya, pasti berantakan. Wah, becek. Wah, bau gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ada beberapa yang masih begitu. Nah, kalau Prawiro Taman ini menjadi salah satu yang sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, kalau main ke Prawiro Taman tuh menyenangkan gitu untuk lama-lama di situ. Iya enggak sih, Pak?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, iya. Kan yang namanya pasar tradisional pagi di Jogja ya, itu kan sudah direvitalisasi ya, Pak Untung,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadinya pasti akan lebih nyaman nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal pasar wisata terutama gitu kan, sebenarnya karakter pasar wisata yang ada di Jogja terutama di Prawiro Taman deh, Pak, itu kayak gimana sih yang bisa menarik minat terutama anak muda ya untuk main ke sana gitu.
1: Oh iya. Kalau untuk pasarnya apa ya, yang untuk jadi wisatawan ya, jadi wisata ya, itu kan di pasar pertama itu kan banyak sekali tempat-tempat yang untuk dijadikan apa ya, kunjungan ataupun turis-turis asing pun sering ke situ juga, hampir tiap hari ada. Hampir tiap hari ada. Terus kita juga ada di rooftopnya itu kan bisa untuk wisata juga di situ. Di samping kita bisa makan, bisa ngobrol, bisa ngopi-ngopi bareng sama teman-teman seperti itu, enak sekali. Apalagi di sore hari ya, sore hari itu sunsetnya kalau pas lagi suasana cerah, bisa melihat sunset, bisa melihat gunung berapi juga ya di sana. Terus bukit-bukit juga bagus, indah sekali.
0: Ah, oh, pantesan ya, banyak yang ngonten tuh, Pak, gitu, di rooftopnya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, aku sebenarnya ke sana tapi kok belum sempat aja gitu. Terakhir ke Prawiro Taman tuh cuma keliling aja, karena sekarang juga kan di sekeliling situ banyak banget spot-spot foto yang Instagramable tuh.
1: Betul,
0: gitu. Jadi
1: iya,
0: buat apa namanya, yang memang hobinya mainan Instagram atau yang TikTokan deh.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Selalu rame gitu.
1: Iya.
0: Yang membedakan dengan pasar wisata lain apa, Pak Untung?
1: Kalau di pasar Prawiro Taman itu banyak sekali yang kita kunjungi juga ya, Bu ya. Selain tempat-tempat yang di rooftop tadi, kan ada makanan-makanan khas di sana. Ada bakmi pentil, itu ikonnya pasar Prawiro Taman.
0: Itu bakmi pentil.
1: Betul, bakmi pentil. Ada nasi liwetnya juga. Terus ada apa ya, kayak tiwul, makan tradisional lah di situ. Di situ banyak mereka kalau datang orang-orang luar itu ataupun luar kota gitu, kalau belum makan nasi gudangan ataupun bakmi pentil itu kayaknya belum sah. Iya, itu tujuan yang di pasar pertama mereka nyarinya itu.
0: Oke, ya. Dan bakmi pentil tuh sebenarnya memang rada susah juga buat dicari, Pak Untung. Saya tuh kalau pagi-pagi gitu cari bakmi di mana ya gitu, bakmi pentil yang warna itu kan, yang
1: warna kuning.
0: Kuning-kuning itu kan.
1: Iya. Ya. Warna kuning itu juga apa ya, home industry itu, Bu, itu. Home industry, jadi dia bikin sendiri dari tepungnya, adonannya, sampai dia dibumbuin itu bikin sendiri.
0: Oh.
1: Jadi aman kayak saya pernah nanya, itu satu hari sampai dua hari pun gak apa-apa, masih aman.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Dan itu gak pakai pengawet ya, Pak Untung, ya?
1: Tidak, karena apa? Karena ya untuk ngobrol di soal pengawet ya, pasar pertama itu sudah bebas dari namanya kandungan makan yang berbahaya.
0: Oh.
1: Karena kita kerjasama sama BPOM juga.
0: Nah,
1: dan saya sendiri juga yang mengecek.
0: Oh,
1: jadi seperti
0: okay,
1: itu. Jadi alhamdulillah, kalau di pasar pertama itu masih aman untuk makanan-makanan yang bikin sendiri ataupun olah-olahan itu aman.
0: Aman ya. Ya. Jadi sudah secara apa namanya, sisi kesehatan juga itu sudah terjamin begitu, Pak ya. Untung ya. Wah, ini fakta yang wajib kamu catat, teman Pro 2. Ya,
1: makanya bagi orang wisatawan di luar sana, kalau jajan di pasar pertama jangan takut adanya bahan pengawet, sudah enggak ada. Karena kita juga sudah apa ya, kemarin dari dari BPOM sendiri juga sudah dilombakan ke nasional, alhamdulillah bisa juara.
0: Oke, baiklah. Jadi salah satu yang kamu bisa incer gitu ya di pasar perutaman teman Pro 2 tadi ini di pasar tradisionalnya adalah bakmi pentil. Nah kalau pasarnya sendiri itu beroperasinya dari jam berapa, Pak?
1: Dari pagi banget sebenarnya, Bu. Dari jam 3:30-4 itu sudah ada aktivitas ya, yang paling itu sayuran itu kan. Untuk sayuran itu karena mereka juga banyak sekali supplier ataupun kita juga dibeli dijual lagi ke luar. Jadi emang harus pagi-pagi yang untuk sayurannya. Untuk ayam pun juga hampir sama seperti itu. Dan kalau untuk umumnya itu kita jam 5, jam 6 itu sudah ramai.
0: Oh, udah ramai ya.
1: Jadi untuk yang biasa-biasa itu maksudnya yang bukan supplier atau apa itu jam 5 itu sudah buka, sudah ramai.
0: Oke. Tapi siang. Itu untuk yang mulai pasar-pasar yang memang untuk sayuran segala macam. Kalau untuk kulinerannya bisa sampai malam juga, Pak, atau gimana? Ya,
1: kulinernya itu sampai jam 9 malam.
0: Oh.
1: Jam 9 malam buka dari jam 9:30.
0: Setengah 10
1: ya, jam pagi. 9 itu sebenarnya kalau prepare-nya itu dari pagi gitu kan, dari pagi. Jadi jam 9 itu sudah ada yang buka, ada yang belum. Tapi kalau untuk amannya cari kuliner di atas itu jam 9:30.
0: Setengah 10 ya, berarti bisa makan siang, bisa ngemil sore, bisa makan malam.
1: Dan suasananya juga enak.
0: Asik. Iya, itu karena rooftop berarti kan memang ada udara yang pastinya masuk gitu.
1: Betul,
0: ya, iya. Pak Untung, jadinya kalaupun kamu mungkin main ke sana untuk makan siang gitu kan, masih bisalah bikin konten cakep-cakep sambil enggak terlalu gerah teman Pro 2.
1: Iya. Betul juga, kadang-kadang juga ada live musiknya, Bu.
0: Oh, iya. Wah. Wow. Iya, itu. Iya, lengkap sudah.
1: Dan lengkap.
0: Itu live musiknya setiap hari atau di weekend aja?
1: Biasanya sih ada event tertentu ya, mungkin bisa sebulan sekali atau mungkin juga dua minggu sekali, kan kita tidak tentu. Kadang juga hampir seminggu itu ada seperti
0: Ya. Menikmati suasana Jogja dengan cara berbeda, teman Pro 2, pasar wisata Parutama menjadi salah satunya, begitu ya. Nanti kita akan tanya lagi Pak Untung karena Pak Untung ini kan sebelah ketua paguyuban pasar Parutama, dia paling tahu seluk-beluknya nih. Apa aja yang nggak boleh kamu lewatin dari pasar Parutama ya. Nanti buat yang mau ikutan gabung boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025. Atau kalau kamu lagi nyimak dan juga nonton siaran kita via streaming di rri.co.id ataupun juga di YouTube officialnya RRI Yogyakarta official teman Pro 2, boleh komen di situ aja ya, nanti aku bacain. Atau mungkin di IG-nya Pro 2 boleh, @rri Pro 2 Jogja, duanya pakai angka JOGCA. Kita tunggu ya komennya kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
3: Ayo tulan! Melaku luwe atuh, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku Neng Jogja.
0: Prodwe FM. Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yang lagu neng Jogja, melaku lebih adoh, kenal Jogja lebih jero teman produe ya. Masih ada Adis dan juga ada Pak Untung, Ketua Paguyuban Pasar Prawirawa Taman, Bapak Untung Suparno, teman produe yang mau komen atau mau nanya boleh banget di 0811-251-1025. Gabung aja di RRI Pro 2 Jogja, duanya PKK JOGJA untuk Instagram, atau mungkin komen di YouTube officialnya RRI Yogyakarta ya. Di hari ini teman Pro 2 seputaran pasar wisata nih. Pak Untung, selain apa namanya kuliner, pastinya kalau ngomongin pasar ya, apalagi nih yang bisa kita dapatkan di Pasar Prawirawa Taman? Apakah ada mungkin lingkungan sekitarnya deh gitu, bukan cuma pasarnya doang gitu ya. Ini yang perlu banget anak-anak muda tahu nih, jangan sampai dilewatin, jangan sampai lolos. Kalau main ke Prawirawa Taman tuh gak boleh lewat itu tuh gitu. Apa?
1: Siap. Jalan-jalan ke Pasar Prawirawa Taman itu menyenangkan ya. Di samping bersih, tidak ada sampah di sana, tidak ada bau di sana, seperti itu.
0: Jadi gak kayak pasar ya Pak?
1: Iya, makanya orang bilang ini pasar atau mall gitu kan.
0: Okay.
1: Ya, ya itu kembali lagi ke kita sendiri ya. Kita sendiri, saya sendiri sebagai paguyuban itu menyarankan, dan emang itu harus, bahwa tidak ada sampah di sekitar kita. Tidak ada sampah di sekitar kita, dan sampah itu jadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Jadi kami pagi datang bawa dagangan, pulang terus membawa sampah, seperti itu. Karena emang di Jogja kan jiru sampah ya Bu ya. Jadi emang sampah itu tidak boleh ada di pasar ataupun di sekitar kita, kayak gitu. Jadi teman-teman di luar sana, jangan takut kalau main ke Pasar Prawirawa Taman ya, bahwa Pasar Prawirawa Taman itu sudah bersih, tidak bau. Dan ini alhamdulillah, ini udah mau SNI lagi Bu. Jadi ya, jadi besok tanggal 1-2 itu kita audit SNI lagi, seperti itu sudah tahun ketiga.
0: Iya.
1: Alhamdulillah seperti itu. Jadi jangan takut ya kalau mau main ke Pasar Prawirawa Taman.
0: Sudah modern, pasar tradisional tapi modern gitu ya.
1: Seperti itu Bu.
0: Iya, karena revitalisasi tadi itu bahwa rapi, bersih, nyaman, teman Pro 2. Ini katanya adanya dari tahun 43 udah ada ya Pak, yaitu Pasar Prawirawa Taman ini. Berarti cukup lama loh usianya.
1: Cukup lama. Jadi kalau dulu kan sebelum direvitalisasi seperti ini kan, emang pasar tradisional itu kan terkenal dengan baunya atau beceknya atau joroknya seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah di kota Jogja umumnya, khususnya di Pasar Prawirawa Taman gitu kan, pasar tradisional itu tidak ada gaungnya yang bau dan jorok itu enggak ada.
0: Iya, sebelum Indonesia merdeka udah ada di Pasar Prawirawa Taman.
1: Sudah dari nenek moyang kita ya.
0: Iya. Dari nenek moyang. Satu kita lagi nih Pak Untung, kalau ke pasar itu biasanya kita kan cari, kalau misalnya lama di pasar, apalagi kayak tadi belanja mungkin sayuran, terus sambil kulineran juga gitu. Toiletnya apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah toiletnya banyak sekali di sana. Asik. Di Pasar Prawirawa Taman itu toiletnya udah sekelas toilet hotel.
0: Oh.
1: Itu, ya. Jadi ada toilet duduk, ada toilet maaf ya,
0: itu jongkok.
1: Jongkok ada. Yeah. Terus yang di VIP, yang maaf anak cacat pun juga ada.
0: Oh, untuk difabel.
1: Iya, untuk difabelnya ada.
0: Oh ya, baik.
1: Itu jadi aman. Dan di sana pun juga kita menyediakan kursi roda kalau misalnya ada ibu apa ya, sepuh atau apapun.
0: Iya.
1: Itu ya, di samping itu pun juga kita di Pasar Prawirawa Taman itu cuma tidak itu aja, jadi kita juga ada UKK
0: itu apa Pak?
1: Gini, kalau misalnya ada yang kecelakaan ataupun sakit di pasar, kita harus bergerak gimana caranya untuk mengatasi pertolongan pertama seperti itu. Jadi kalau kakak itu usaha kesehatan kerja. Jadi kalau apa ya, kalau di sekolah kita mungkin UKS ya dulu.
0: UKS,
1: ya. Seperti
0: UKS,
1: itu.
0: Ya.
1: Oh, jadi di Pasar Prawirawa Taman aman. Jadi kalau misalnya ada kok beberapa kali juga ada pengunjung yang pingsan di sana. Jadi terus kita ada laporan dari teman-teman di sana itu, terus kita langsung bergerak untuk gimana caranya untuk memberikan pertolongan pertama. Biasa kalau ibu-ibu kita cuman melihat, karena kita coba ya. Jadi kalau ibu-ibu kan kadang-kadang emang tidak boleh kita pegang.
0: Iya. Berarti memang secara apa namanya kenyamanan pengunjung juga diperhatikan sekali. Apalagi tadi inklusi juga Pak, karena ada yang apa untuk difabel ya.
1: Betul.
0: Jadinya memang pasar untuk semua nih teman Pro 2. Iyalah, apalagi kalau misalnya ke pasar yang rajin banget tuh biasanya simbah-simbah enggak sih Pak, ya kan?
1: Betul. Bu, mengenai toilet tadi ya. Toilet tadi per lantai itu banyak sekali. Setiap lantai itu ada toiletnya ya. Setiap lantai itu ada toiletnya. Ada sih berapa, sekitar 12-an per lantainya itu. Jadi aman.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: aman
0: iya.
1: Bersih. Dan ya standar nasional Indonesia.
0: Ya nggak perlu antri.
1: Nggak perlu antri.
0: Itu yang paling penting.
1: Cewek sendiri.
0: Baiklah, gitu ya. Berderet teman pro 2 gitu kan, mengakomodir kamu yang memang berlama-lama di pasar, karena memang itu kan pasar wisata ya, Pak Untung ya.
1: Betul.
0: Ini ada teman kita yang komen di 08112511025. Teman pro 2, buat kamu yang mau ikutan komen, boleh banget karena kita masih kasih hadiah. Ada paket data Rp50.000 untuk kamu yang nanti komennya paling menarik ya. Ini dari teman kita Tika yang ini ngomongin soal kalau ke Prawiro Taman itu aku paling seneng biasanya main-main ke Palka Art Shop katanya. Ini salah satu apa namanya toko yang kalau kata Tika dia go green banget, badis, jadi local dan eco friendly katanya gitu. Palka Art Craft, iya Pak ya. Ini ada apa namanya toko-toko di seputaran Pertaman katanya itu adalah salah satu yang ada di sana katanya gitu, Palka Art Craft di kawasan Jalan Pertaman. Nanti bolehlah kalau kamu memang mau ke sana teman Pro 2, barangnya lucu-lucu katanya. Coba kita cek di Instagram, Pak.
1: Ya siap Bu, itu ada di Jalan Pertaman juga di utara Pasar Pertaman.
0: Toko handmade katanya ya ini ya. Langganan wisatawan nih. Boleh nih. Jadi belanja makanan, sayuran dan macam-macam di Pertaman. Tapi jangan lupa juga oleh-oleh souvenirnya ke toko-toko yang di sekitar sana ya Pak ya.
1: Betul
0: ada
1: sekali,
0: banyak. Oke, baiklah. Masih ditunggu nih, mau komennya di Instagram boleh, di WhatsApp boleh, atau juga di komen di YouTube officialnya RI Yogyakarta teman Pro 2. Pak, ini kita coba cek dulu ya teman-teman kita yang komentar seputaran pasar wisata. Ini ada beberapa teman Pro 2 yang udah kita tanyain nih, gimana komentar mereka seputaran pasar wisata di Yogyakarta.
2: Ayo dolan. Mlaku luwe atuh, kenal Jogja luwe jero. Di mlaku neng Jogja.
3: Ngomongin soal Jogja, selain tempat wisatanya yang banyak banget, ada salah satu tempat yang gak kalah menarik buat kalian kunjungi. Apalagi kalau bukan pasar. Nah, dari banyaknya pasar yang ada di Jogja, kira-kira pasar mana nih yang menurut kamu paling menarik? Yuk dengerin pendapat mereka.
4: Menurut aku Pasar Prawiro Taman sih, soalnya itu tempatnya unik, bersih, dan juga modern. Tetapi suasana pasar tradisionalnya itu tetap masih ada. Terus yang paling aku suka itu di sana ada rooftopnya yang bisa untuk nongkrong, kulineran, dan menikmati pemandangan dari atas.
5: Kalau menurut aku sih Pasar Keranggan ya, karena itu kan kayak satu gedung bertingkat gitu kan. Nah, di bawah itu ada pasar tradisional, di mana kita bisa belanja kebutuhan sehari-hari. Terus, di atasnya itu ada street food. Jadi pas kita selesai belanja, kita bisa langsung nongkrong di street foodnya. Karena lokasinya yang di dekat Tugu, jadi bikin lokasinya itu strategis.
6: Menurut saya, Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo itu salah satu pasar tradisional yang terkenal ada di Yogyakarta. Pengunjung tuh bisa menemukan macam-macam barang seperti batik, oleh-oleh, dan jajanan khas. Selain tempat belanja, Pasar Beringharjo juga suasana itu sangat khas. Jadi pengunjung bisa merasakan kehidupan dan kebudayaan di Jogja secara langsung.
2: Mlaku luwe atuh, kenal Jogja luwe jero. Di mlaku neng Jogja.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, komentar dari beberapa teman kita nih Pak Untung tadi seputaran pasar-pasar tradisional di Yogyakarta ya gitu. Iya, salah satunya Pasar Prawiro Taman. Iya. Kalau buat ini kan banyak banget mahasiswa baru yang baru datang ke Jogja, mungkin merantau juga Pak Untung ya.
1: Betul.
0: Nah ini kalau Beringharjo tuh kan mereka udah biasa kesana, kayak misalnya apalagi orang tua orang tuanya nih, kalau misalnya ke Malioboro belanjanya di Pasar Beringharjo, beli oleh-oleh segala macam. Nah kalau di Pasar Taman juga memungkinkan nggak kita untuk beli oleh-oleh seperti halnya yang kita lakukan di Beringharjo misalnya, atau ada keunikan sendiri yang Pasar Taman nggak punya di pasar-pasar yang lain?
1: Bisa juga Bu, di sana juga banyak sekali makanan-makanan tradisional yang bisa dibawa oleh-oleh gitu kan. Mm-hmm. Apalagi kan kita kan satu tadi kita kan udah aman ya, aman dari bahan berbahaya seperti itu. Dan rata-rata pun juga kita kan bikinnya kan fresh, jadi aman. Bisa ya itu tadi ada yang tahan sampai berhari-hari seperti itu. Jadi memungkinkan sekali untuk teman-teman yang di luar sana kalau mau belanja oleh-oleh di Pasar Pertaman sangat-sangat memungkinkan sekali. Juga ada babi apa juga, juga ada papia ya, bukan babi apa, juga ada papia juga. Jadi ya pokoknya makanan di Pasar Pertaman itu semua fresh. Tidak ada yang apa bikinan kemarin terus dijual besoknya lagi, nggak ada.
0: Itu salah satu keunggulannya begitu ya, Pak Untung ya, teman Pro 2. Dan Pak Untung terlibat dalam pengecekan langsung karena sebagai ketua paguyuban Pasar Pradu Taman. Betul, ya Pak. Iya.
1: Karena juga mengampu saya ditugaskan dari BPOM juga kan. Iya, seperti itu. Dan sayuran pun juga, Bu. Jadi sayuran itu kita juga di apa ya, kita juga kerjasama kolaborasi sama Dinas Pertanian juga bahwa kita itu kebetulan saya juga maksud tim ICS ya, tim ICS Internal Control System. Jadi saya tugas saya sebagai mendata pedagang itu. Jadi dan juga menguji sampel sayuran dan buah yang mengandung pestisida dan ikan daging ataupun ikan laut ataupun yang basah ataupun yang kering itu yang mengandung formalin. Alhamdulillah kita kemarin setiap bulan kita uji, setiap bulan kita uji, kadang-kadang bisa dua kali sebulan itu uji hasilnya. Alhamdulillah selalu negatif. Jadi aman kalau untuk belanja sayuran dan buah juga ikan tidak mengandung bahan berbahaya.
0: Oke. Dan yang biasanya belanja di sana, karena kita kan ini bicara seputar pasar wisata, Pak Untung, apakah memang hanya wisatawan aja? Kayak ada nggak sih wisatawan apa namanya bule gitu yang ikutan belanja juga di pasar tradisional?
1: Sangat banyak sekali. Hampir tiap hari itu ada. Di bule pun juga ada. Cooking class ya Bu ya, itu jadi mereka pun bule-bule datang dari situ itu bisa belajar memasak, belanja di situ juga dan bisa menawar. Jadi ada sekolah juga, sekolah bahasa Indonesia ya mungkin ya, sekolah bahasa Indonesia itu dari bule itu belajar untuk belanja, belanja dan dia lucu juga bisa menawar kayak gitu.
0: Pakai bahasa Indonesia atau mungkin pakai bahasa Jawa ya Pak?
1: Pakai bahasa Indonesia walaupun cuman ya kadang-kadang juga pakai teks seperti itu kan. Cuman dia saya acungin jempol bahwa semangat mereka luar biasa juga.
0: Oke, baiklah. Saya juga kalau belanja tuh biasanya pakai bahasa Indonesia Pak, kalau pakai bahasa Jawa seperti saya harus pakai bawa kamus dulu atau bawa Google nih kita bahasa Jawanya ini apa nih. Takut salah-salah soalnya. Sampai segitu. Jadi mereka sebenarnya mengalami atau apa namanya datang ke satu tempat itu memang untuk experience sesuatu yang berbeda ya gitu, masuk tadi mempelajari budayanya gimana gitu.
1: Betul. Di samping itu Bu, juga kita juga di sekolahan itu ada sekolah bahasa Inggris juga. Jadi pedagang-pedagang kita diajarin dari Stiperam kemarin, bulan kemarin itu kita diajarin berapa kali pertemuan seperti itu ya, walaupun memang kita pedagang itu kan yang penting bisa bahasa apa Ibu, bahasa tubuh.
0: Tarzan gitu. gini mereka udah ngerti ya.
1: Seperti itu. Jadi ke apa ya, mungkin juga kelebihan kami di dari pasar yang lain kita juga bisa bahasa Inggris juga seperti itu. Jadi itu salah satu juga acuan kami karena Pasar Pertaman itu pasar dekat dengan hotel, banyak sekali turis-turis juga, jadi kita sedikit banyak bisa bahasa Inggris seperti itu.
0: Iya. Jadi berlaku dua arah, yang apa namanya wisatawan dari luar negeri juga belajar bahasa Indonesia, ya kan?
1: Betul.
0: Sementara para pedagang-pedagangnya juga belajar bahasa Inggris. Betul, jadi betul, biar betul sama-sama enak nih. Iya. Iya, teman-teman berdua ya. Menarik ketika misalnya kamu main ke pasar dan menemukan sesuatu yang kamu mungkin nggak ketemu di daerah kamu, teman Pro 2, karena mungkin berbeda juga gitu ya pasarnya. Saya dulu tuh paling males Pak Untung kalau diajakin ke pasar. Jadi saya tuh aslinya kan orang Bogor ya.
1: Bogor.
0: Iya, saya orang Bogor. Saya nggak tahu sekarang tuh apakah di sana pasar tradisional masih bagus apa enggak. Dulu itu zamannya ibu saya masih ada, saya tuh paling, aduh kalau dibawa ke pasar tuh kesiksa. Kenapa? Karena satu becek, basah dan bau gitu. Apalagi pasar yang basah ya, kayak misalnya yang jual ikan, ayam, segala macam. Dan begitu saya main ke, bukan main sih, sebenarnya kuliah di Jogja gitu. Terus dibawa ke pasar tradisional sama teman-teman gitu, loh kok beda ya gitu. Jadi ini saya nggak tahu juga apakah sekarang di sana mungkin juga sudah bagus, karena kan perkembangan zaman ya Pak Untung ya. Cuma ya buat teman-teman yang bisa jadi di daerahnya ternyata pasar tradisionalnya masih seperti yang dulu, masih basah atau mungkin masih bau gitu ya. Nah jangan berpikir bahwa produk taman juga seperti itu, karena ternyata sudah semodern kayak sekarang ya Pak Untung ya.
1: Betul Bu, jadi gini, Pasar Pradataman, yang belum pernah ke Pasar Pradataman, mari datang berkunjung ke Pasar Pradataman. Jadi Pasar Pradataman itu, karena Pasar Pradataman

0: itu untuk rooftopnya.
1: Oke. Jadi kalau sayur-sayuran di bagian bawah berarti?
0: Ya, untuk yang basement sendiri di samping ada parkirnya, di bawah di samping parkiran itu ada yang jualan areng sama kelapa parut dan kelapa bulet ya. Itu terus lantai satu yang sisi timur itu, sisi timur dalam arti sisi timur sebelah travelator itu daging ikan-ikanan di situ. Ada ruangan khusus sendiri. Dan yang sebelah baratnya masih di lantai satu itu ada sembako ataupun ada tahu tempe di sana ya. Itu ataupun kelontong karena di lantai satu itu harus pabrikan seperti itu. Terus yang di lantai dua yang sisi timur itu ada sayuran dan sedikit juga bumbon seperti itu. Kalau yang sisi barat itu bumbon sama sembako komplit ya. Untuk yang lantai tiga sendiri ada sisi timur itu ada pakaian sama plastik sama dus-dus seperti itu, dan di sisi barat ada makanan termasuk buah. Yeah. Saya juga jualan buah ya di sana ya. Promosikan juga.
1: Asik.
0: Jualan buah di sana. Jadi untuk yang sisi barat itu ada makanan tradisional kita sebutkan tadi sama jajanan ciki-ciki sama buah-buahan di situ. Dan di lantai empat baru rooftop. Ya, rooftopnya itu di sisi timur ada ruang seminar, ada studio musik, ada
1: studio podcast,
0: ruang podcast. Ada. Iya. Dan katanya murah Bu. Ya, teman-teman saya pada menyewa itu kata murah.
1: Okay.
0: Itu di situ komplit sekali, ada studio musik, ada podcast, ada ruang kerja. Dan di sisi barat ada food court-nya itu di situ.
1: Jadi nggak pernah sepi ya Pak untungnya?
0: Tidak pernah sepi, alhamdulillah selalu ramai.
1: Iya. Ini ada teman kita yang bergabung di 8112511025 dari yang ini Ika di Wates. Ini menanyakan Pak Untung kalau untuk spot-spot foto katanya di Prado Taman atau sekitar pasarnya ada nggak yang lucu dan bagus nih yang instagramable buat menuhin feed foto katanya. Gimana Pak Untung?
0: Ada banyak sekali orang di luar sana itu ke Jogja itu apalagi ke Prado Taman itu mereka pada bikin TikTok ya. Bikin TikTok itu banyak sekali, apalagi pas waktu awal-awal kita opening pasarnya itu hampir tiap hari itu ada sampai ya seperti itu. Dan untuk tempat-tempat yang asik ya tadi ya.
1: Foto foto nih Pak sebelah mananya gitu.
0: Di rooftop di atas itu ada semacam kayak panggung itu di situ biasanya untuk melihat kalau kita makan di paling atas itu yaitu bisa melihat sunset seperti itu, bisa melihat Gunung Merapi ya. Sama bukit-bukit itu sama lampu-lampu Jogja. Itu kalau malam, tapi kalau siang juga bagus. Di samping itu juga ada gambar-gambar di situ yang buat foto kita tambah bagus seperti itu.
1: Oke. Itu menjadi salah satu yang bisa kamu datengin teman Produa ya, kalau kamu main-main ke pasar Produa Taman gitu ya. Kalau memang ternyata ini jadi salah satu pilihan kamu untuk menghabiskan weekend kali ini gitu kan. Apalagi tadi dibilangin ada live music, kalau misalnya pas lagi beruntung ya Pak Untung ya.
0: Iya. Ada live music, kadang-kadang juga ada fashion show juga di situ. Kadang-kadang kan ada lomba, kadang-kadang yang daur ulang seperti itu. Dulu pernah ada.
1: Kayaknya dan ada festival Prado Taman gak sih Pak?
0: Ada kemarin.
1: Udah lewat ya?
0: Udah lewat. Di jalan Prado Taman 1 sama Prado Taman 2. Itu ramainya luar biasa 2 hari.
1: Oh iya. Itu memang agenda tahunan Pak?
0: Agenda tahunan. Ya alhamdulillah kemarin juga kita juga diajak diskusi juga sama Dinas Pariwisata Kota Jogja kan. Bahwa ternyata ada berapa, kalau gak salah itu 40 titik atau berapa, ternyata yang diambil cuma 3. 3 pengurangannya banyak sekali kan, terutama yang beruntung di area pasar Prado Taman itu yang beruntung.
1: Oke. Baiklah, banyak spot ataupun juga hal-hal menarik lain yang mungkin bisa kamu explore di situ ya. Nanti kita coba cek lagi komen kamu. Aku masih nunggu nih buat yang mau gabung di 08112511025 ataupun juga di YouTube officialnya Area Jogja Official, teman Prado, komen aja di sana. Nanti kita akan pilih satu pemenang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah voucher paket data senilai Rp50.000 ya dari Prado Jogja.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Ayo, Tulan! Melaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku Neng Jogja.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Masih di Melaku Neng Jogja, teman Pro 2. Pastinya hari ini kita ngomongin soal pasar wisata, begitu ya, Pasar Taman tepatnya. Masih barengan sama Adis dan ada juga Pak Untung Suparno, Ketua Paguyuban Pasar Pasar Taman gitu ya. Ini ada beberapa yang udah komen Pak Untung di live chatnya RD Jogja Official. Ini dari sorry, pasar paling bersih sama dengan pasar Prawira Taman katanya.
9: Alhamdulillah.
8: Ini sudah terbukti ya Pak Untung ya.
9: Alhamdulillah.
8: Iya, sudah menjadi pasar percontohan juga untuk pasar-pasar nasional gitu kan,
9: betul,
8: Pak.
9: Betul.
8: Kemudian juga dari Mufarik, Ketua Mahasiswa Aceh di Jogja. Nah, ini katanya cuma absen aja nih, Pak. Hadir katanya. Ada juga ini dari Ed Yulia Winarto, pasar yang bikin kalap Pasar Beringharjo kalau menurutnya, katanya bawa duit berapapun pasti habis.
9: Betul.
8: Apalagi kalau misalnya habis itu dari Pasar Beringharjo ke Pasar Prarotama ya, Pak ya.
9: Iya.
8: Bisa tuh semakin habis, tapi hati biasanya puas dan senang enggak sih, Pak? Karena banyak juga yang balik-balik lagi ya pastinya,
9: iya,
8: gitu.
9: Pasti.
8: Ya, ini
9: kangen juga sih, Bu.
8: Betul. Kali mungkin hari ini cuma mampir belanja-belanja apa namanya? Kerajinan atau mungkin juga belanja sayuran, tapi kalau misalnya besoknya tiba-tiba pengen makan di pasar, sekarang tuh makan di pasar udah enggak apa ya? Enggak repot lagi karena memang sebersih itu tempatnya, Pak. Untuk Pak Untung ya.
9: Betul.
8: Iya, ya, berarti ada berapa tenan, Pak, kurang lebih di sana? Kalau Pak Untung hafal mungkin.
9: Untuk
8: Di rooftopnya kan,
9: oh, rooftopnya
8: ada banyak tuh.
9: Banyak sekali, Bu. Ada berapa puluh ya? Hampir isi semua.
8: Isi semua.
9: Hampir isi semua, ya, hampir isi semua dan macam-macam juga jenisnya maksudnya. Jadi tidak ada yang sama.
8: Oh, ya. Oke. Okay.
9: Jadi emang tidak boleh sih,
8: enggak boleh. Nah, ya. Itu bagus banget tuh. Jadi biar kita juga enggak bingung ya, kadang-kadang sama-sama beli es teh nih gitu. Yang ini tehnya merek itu, yang itu tehnya merek ini, yang mana ya gitu.
9: Betul, ya. Jadi saling menjaga.
8: Siap. Iya. Berarti untuk kuliner yang ada di rooftopnya itu, apakah memang kuliner Nusantara aja atau ada juga yang memang dia kuliner western gitu loh, Pak Untung?
9: Ada yang western, ada yang nasional juga seperti itu. Jadi emang komplit sih,
8: mix, ya?
9: Ya mix ya. Jadi ya cocok untuk kalau misalnya tidak mau makan berat, makan yang ini ada seperti itu.
8: Oke. Okay. Pak Untung udah pernah cobain belum makan di rooftopnya?
9: Pernah, hampir semua.
8: Hampir semua
9: pernah nyobain.
8: Favoritnya apa, Pak? Favoritnya?
9: Aduh, semua enak sih, Bu. Gak ada yang ini, semua enak. Ya, di Murni itu juga, di TFT itu sangat apa ya, sempat bikin viral juga sih, Bu, yang di TFT itu seperti itu. Dan lainnya juga sama.
8: Oke. Jadi memang bisa dipilih aja teman Rodomo yang mana, Nusantara ya hayo gitu ya, Pak.
9: Betul,
8: untungnya yang western juga karena memang banyak sekali.
9: Dan harganya pun juga terjangkau. Teman-teman di luar sana ya. Jadi jangan takut. Kadang-kadang kita ada mahal atau apa seperti itu kan. Tapi di situ udah tertera harganya kok.
8: Oh, gitu.
9: Jadi tidak pernah kita itu apa ya bahasanya?
8: Nutuk harga.
9: Nutuk harga, itu enggak ada karena itu emang semua transparan seperti itu.
8: Iya.
9: Dan bisa pakai QRIS juga di situ. Jadi kadang-kadang ada yang mah tidak tidak bawa cash ya Bu ya. Jadi malah harus pakai kris ada seperti itu. Dan sama juga pedagang pasar pertama juga. Pedagang pasar pertama itu juga udah banyak yang pakai kris juga seperti itu.
8: Jadi semua serba digital lah gitu ya, lebih gampang.
9: Karena juga era digital, jadi kita harus mengikutinya Bu.
8: Iya, asik lah teman Pro 2. Lebih gampang. Berarti kalau misalnya katakanlah bawa duit 100 ribu nih gitu ke pasar pertama, masih bisa kembali ya Pak?
9: Bisa. Di sana juga murah-murah walaupun pasar itu pasar bagus, pasar modern, pasar bersih. Harga kita juga tidak mahal. Masih bersaing sama harga-harga normal lah.
8: Itu. Masih di bawah mall dong standarnya.
9: Jauh. Tetap harga kita harga pasar tradisional. Tetap pasti harga-harga pasar yang biasa seperti itu. Walaupun kita apa ya, kesannya kita kan kelasnya kelas 1 ya. Kan pasti ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Tetap kita harganya tetap harga terjangkau dan harganya juga harga murah. Jadi jangan khawatir ya kalau di pasar kami itu mentang-mentang pasar kami bagus terus harganya mahal, enggak. Apalagi kita kan rata-rata kan juga nyuplai dari apa catering, terus hotel seperti itu. Saya sendiri juga nyuplai dari es krim tepung gelato, saya juga nyuplai buahnya di situ. Dan di sekolah TK juga saya nyuplai juga dan hotel sekitar juga ada.
8: Oke, ya. Jadi memang menarik ketika berbicara mengenai cita rasanya mungkin seperti bersihnya gitu ya, lengkapnya seperti mall, tapi tetap ada vibe tradisionalnya karena itu pasar tradisional, cuma memang lebih modern aja teman Pro 2, lebih teratur kan ya Pak?
9: Betul, iya.
8: Untung ya. Ini dari teman kita ada Saifullah yang bilang katanya, coba teman-teman nikmatin Jogja malam hari di rooftop Prawiro Taman, apalagi kalau sekalian jajan katanya. Wih, iya nih, biasanya sih buat yang ngedate, ini hari Minggu ya? Oh, gak apa-apa sih, gak harus malam Minggu kan ngedate ya, bisa hari Minggu juga ya Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Bisa kesana gitu ya.
9: Kalau malam hari suasana romantis juga Bu.
8: Iya bener, iya. Lihat lampu kota gitu di atas,
9: betul,
8: ya.
9: Betul, iya.
8: Kalau anak-anak sekarang tuh Pak Untung, ya, biasanya paling seneng kalau sambil main kemana gitu, ada foto booth atau foto box gitu di sana ada nggak? Belum ya?
9: Kalau foto booth belum ada.
8: Belum ada.
9: Kayaknya belum.
8: Itu ya, perlu
9: cuman mungkin bisa diusahakan.
8: Perlu diagendakan
9: ya,
8: Pak.
9: Nanti saya usulkan. Soalnya kan yang di Rotop itu kan masuk ikut ke UPT bisnis kan. Nanti saya sampaikan.
8: Tuh biasanya mereka tuh foto box lucu gitu ya.
9: Karena kita lagi viral juga ya Bu ya, untuk foto box itu seperti itu. Ya jadi mereka pun juga selain jajan di situ kan juga mereka pada ya selfie banyak sekali. Selfie pun juga tidak harus di tempat yang rooftop ya,
8: sepanjang jalan utama
9: ya,
8: itu
9: juga terus di dalam pasar pun juga mereka happy. Karena pasarnya bersih seperti
8: bersih,
9: itu ya.
8: Iya, jadi cakep kalau di konten itu cantik gitu videonya.
9: Betul, iya.
8: Kalau gang-gang perutamannya itu juga bagus ya buat foto-foto Pak atau bikin konten gitu.
9: Bagus, ya. Karena sudah di apa ya? Emang sudah dibikin seperti itu kan, jadi emang tujuan di Jalan Prawiro Taman itu ya mungkin ya itu emang untuk apa ya, mereka bisa berwisata, bisa juga berfoto-foto ya seperti itu.
8: Iya, jadi secara apa teratur juga gitu, parkirannya juga teratur begitu ya Pak ya. Jadi kalau kamu mau main ke sana, coba dilihat aja lingkungan sekitarnya tuh ada kafe-kafe cantik.
9: Betul,
8: ada
9: iya,
8: apa toko-toko handmade craft gitu, kerajinan ya kan ya Pak ya, tinggal dipilih aja mau yang mana. Ada mural-mural cantik gitu ada enggak sih Pak?
9: Banyak.
8: Ada ya,
9: masih ya. Tidak harga. Kita gini juga Bu, walaupun yang beli itu wisatawan asing ya, orang bule atau apa, harga kita pun juga harga standar. Tidak ada harga kita itu kita naikkan, nggak ada. Karena bule pun juga udah paham bahwa kalau dulu ya, setahu saya kalau dulu itu kalau belanja orang bule itu biasanya kan agak dimahalin gitu kan.
8: Iya.
9: Tapi sekarang itu enggak.
8: Enggak. Semua
9: kalau
8: sama.
9: Kalau kita sendiri enggak. Walaupun cuman beli misalnya, maaf, kalau bule itu kan beli pisang secukupnya ya. Dia tidak mau satu sisir, tapi cuman 4 biji, 5 biji seperti itu. Itu pun kita layani.
8: Boleh ya?
9: Itu pun boleh, itu pun juga harga sama. Harga sama, tidak terus misalnya sekilo itu sekian terus dia tak mahalin, enggak.
8: Oke, baik. Jadi apa namanya, bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak buang-buang, nggak buang-buang juga, karena kadang-kadang mungkin butuhnya masih segitu ya.
9: Betul, iya. Ya biasa kita juga ngomong ya, kita tidak harus belanja sekian seperti itu, enggak, belanja secukupnya.
8: Okay.
9: Kan itu juga boleh kan, juga masih ada berhari-hari di situ kan juga. Yeah. Besok pun datang lagi. Saya mau ini ya. Kadang-kadang kayak malah kayak orang langganan. Mm-mm. Pak, saya minta yang seperti kemarin ya. Kemarin itu bagus, manis seperti itu. Iya.
8: Oke, baiklah. Jadi semua bisa bertemu di Pasar Beringharjo, Pasar Prawira Taman. Tadi yang apa, wisatawan dari luar negeri bolehnya belajar bahasa Indonesia, yang pedagangnya juga belajar bahasa Inggris. Jadi seru aja gitu ya, Pak ya.
9: Seru. Jadi seolah-olah kayak kita itu kayak di luar negeri atau kita di Indonesia ya, seperti itu.
8: Iya.
9: Karena sering banget kita bertemu sama bule-bule kayak gitu kan. Dan dia pun juga kepengen belajar bahasa Indonesia seperti itu kan. Jadi ya kita saling menguntungkan lah seperti itu.
8: Baik. Dan tadi ada studio musik dan juga ada studio podcast di sana, dan ada. Itu disewakan ya, Pak ya. Bisa
9: dan
8: langsung.
9: Katanya murah.
8: Oh, oke, katanya ya. Murah. Berarti ini bisa kalau mau ke sana kontaknya kemana, Pak?
9: Di UPT Bisnis, ada di situ.
8: Ada langsung di atas ya, di itu. Oke, yeah. Baiklah, kalau di Prawira Taman bisa langsung ke sana ya, teman produk UPT Bisnis Prawira Taman. Siapa tahu kamu punya kebutuhan buat ada studio musiknya gitu. Bolehlah ya gitu. Udah lama enggak main musik nih. Atau lagi pengen podcast tapi pengen suasana yang berbeda gitu kan. Ya udah ke sana aja gitu. Baiklah, terima kasih Pak Untung ya. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu nih, weekendnya digangguin nih sama Produa nih.
9: Aman-aman Bu, aman. Iya.
8: Semoga Pasar Produa Taman semakin dijadikan tempat yang didatangi oleh banyak orang sebagai spot yang menyenangkan. Amin. Untuk menikmati suasana barengan sama orang-orang terdekatnya ya.
9: Amin,
8: ya. Baik, terima kasih banyak Pak Untung. Sehat selalu. Teman Produa, ini dia yang tadi kita sudah obrolin seputaran Pasar Produa Taman. Nanti untuk pemenang minggu ini hadiahnya, aku umumin sekarang aja kali ya. Tadi yang udah masuk di YouTube-nya Produa Jogja ada Saifullah Ade yang sudah bergabung. Selamat ya, kamu mendapatkan hadiah paket data Rp50.000 dari Produa Jogja. Nanti kita akan kontak lagi. Pastinya jangan lupa hadiahnya bisa diambil. Dan untuk teman Produa yang kemarin-kemarin juga sudah menang hadiahnya, confirm lagi nanti biar kita cek ulang ya. Terima kasih banyak Melaku Neng Jogja, bisa kamu simak setiap hari Minggu jam 9 pagi cuma di Produa Jogja. Teman terbaik kamu, Adis pamitan. Selamat jalan-jalan teman Produa.
5: Sekian info cuaca hari ini.
4: Matonuon, udah melaku bareng Produa Jogja. Sampai jumpa minggu depan di Melaku Neng Jogja. Melaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jeruk.

Teman Bro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: Palemera Indonesia mengintensifkan program siaga Tirto Aji PMI DIY sebagai langkah untuk membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua PMI DIY GPPH Prabu Kuswo menjelaskan, pihaknya telah memberikan sejumlah tangki air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih di wilayahnya. Pihaknya memiliki 9 tangki, namun hanya 7 tangki yang dapat beroperasional. Untuk saat ini, PMI DIY secara khusus menggalang sumbangan untuk mendukung program Siaga Tirto Aji. Sementara itu, untuk wilayah lain, bantuan yang diberikan berupa obat-obatan sesuai dengan permintaan dari PMI Manggarai.
0: Info Pro 2.
1: Sejumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang pada Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawalpasari Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dahding, dan Wakot setelah sungai Wotekoshi dan Trisuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya.
0: Info Pro 2.
1: Komisi 3 DPR RI memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam rancang undang-undang perampasan aset. Pengaturan khusus tersebut menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Studi komparasi regulasi internasional mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan di Selandia Baru. Komisi 3 DPR RI berkomitmen memastikan mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana berjalan proporsional. Kajian perbandingan hukum meluas hingga ke beberapa negara seperti Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu memperkuat transparansi serta efektivitas regulasi penyitaan harta kejahatan nasional.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

ketemu sama hari Minggu, nyantai dulu kali ya sebelum besok ketemu sama hari Senin. Yes, besok akhirnya adalah Senin terakhir di bulan Agustus. Ngerasa gak sih kalau bulan Agustus kali ini tuh kayak panjang banget, dan kayak ngerasa bulan ini tuh ada pengeluarannya juga panjang ya. Semoga nanti di bulan September semua pengeluarannya kamu di reimburse ya, amin. Pina temenin kamu siang hari ini di Santai Siang sampai nanti jam 2.02, dan aku udah siapin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang enak-enak buat kamu yang lagi nyantai, yang lagi di jalan, ataupun yang lagi rebahan di rumah ya. Aku udah siapin lagunya, nanti kamu tinggal kasih tau ke Pina kamu pengen dengerin lagu yang mana ya. Aku udah siapin, dan nanti aku bakalan kasih tau ke kamu 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang udah aku siapin di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
1: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Panji itu Pak Bro 2 berani. Kalau kamu baca setiap lirik yang ada di lagu ini tuh kayak ngasih tahu bahwa Kunto Aji tuh siap jadi garda terdepan buat keluarganya, buat anak-anaknya. Jadi kayak dia memilih buat yaudah aku siap buat nemenin kamu teman Pro 2, walaupun kayak ya kadang kayak ngerasa ada rasa khawatir tentang masa depan, tapi Kunto Aji siap jadi yang terdepan. Cile, aduh, lagunya Mas Kunto emang enak banget teman Pro 2, dari Rehat, Pilu Membiru, terus ketemu lagi sama Berani ini teman Pro 2, yang kabarnya ini adalah lagu pembuka buat album Kuda Hitam yang sebentar lagi bakalan dirilis sama Kunto Aji teman Pro 2, dan ini akan jadi album keempat yang mungkin akan ngasih sudut pandang yang beda dari Kunto Aji di album-album sebelumnya gitu ya. Jadi mari kita tungguin Kuda Hitamnya Kunto Aji ya. Well anyway teman Pro 2, aku akan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang, dan Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana. Nanti kamu tinggal WhatsApp aku juga ke 0811-251-1025. Oke, okay? So lagu Indonesia yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini, aku punya Sal Priadi Kita Usahakan Rumah Itu, Yura Yunita Keluarga, Samuel Cipta Jaga Terasa, Beradia Laut Yang Tenang, ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana Aku Harus Pergi, Kahitna featuring Monita Tahalia Titik Nadir, aku punya Arsi Widianto featuring Brisia Jodi Rindu Dalam Hati, Niji Rahasia Hati, ada Suara Kayu Kaktus, sama Mika Tambayong featuring Rai Putra Jalan Tengah. Nah, untuk lagu mancanegara aku punya The Weeknd Out of Time, ada Alex Warren Ordinary, Olivia Dean So Easy, Adele Skyfall, Temper City Self-Aware, ada juga Oasis Wonderful, kemudian aku punya Charlie Puth featuring Jungkook with Left and Right, ada Kelsey with Animal, Taylor Swift featuring Lana Del Rey Snow on the Beach, dan juga ada New Jeans OMG. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu teman Bro 2, jadi kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin, dan nanti kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Oke, okay? Anyway, thank you buat teman Bro 2 yang udah langsung gercep siang hari ini. Sudah ada Rini di Pakem. Hai Rini, long time no see. Setelah 3 hari aku tidak siaran, akhirnya ketemu lagi sama kamu. Dan 5 lagu pertama yang dipilih sama Rini siang hari ini ada Bernadia Laut Yang Tenang, Kahitna featuring Monita Tahalia Titik Nadir, Arsi Widianto featuring Brisia Jodi Rindu Dalam Hati, kemudian Charlie Puth featuring Jungkook with Left and Right, dan juga ada The Weeknd Out of Time. Oke, okay, 5 lagunya udah aku siapin buat Rini. Terima kasih banyak udah ikutan gabung. Kalau gitu kita nikmatin dulu 5 lagu pertama di Pro 2 Hitlist, dan akan aku awali dari The Weeknd Out of Time, spesial buat Rini yang udah ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

sesuatu yang seru di Yogyakarta. Karena sampai hari ini Yogyakarta tuh masih banyak banget agenda yang bisa kamu datengin teman Pro 2, dan salah satunya adalah Pasar Literasi Jogja 2026. Dan ini kayaknya wajib buat kamu datengin kalau misalnya kamu di bulan September nanti tuh udah punya wishlist kayak aku pengen di bulan September nanti punya satu buku baru. Nah, boleh nih mampir ke sini teman Pro 2 ya. Lokasinya ada di Plaza Ambarukmo Yogyakarta di lantai 3A. Jadi kamu bakalan disuguhi sama ribuan buku dari puluhan penerbit dengan pilihan bacaan yang lengkap gitu ya. Kalau kamu suka novel ada, komik ada juga self improvement, ada buku anak dan pengetahuan. Macam-macam, kamu tinggal pilih, disesuaikan sama kebutuhan kamu gitu kan ya. Dan Pasar Literasi Jogja 2026 ini punya promo buku dengan harga yang cocok lah. Apalagi kalau misalnya kamu ngerasa ini udah akhir bulan tapi pengen cari buku yang murah, nah boleh tuh mampir ke situ ya kan. Kalau misalnya kamu beruntung, kamu bisa dapetin diskon juga nih teman Pro 2 ya. Macam-macam lah pokoknya, bukunya tuh dari harga Rp10.000 sampai promo Rp99.000 dapat 10 buku. Nah lumayan ya kan, buat kamu yang di bulan September nanti udah punya wishlist punya buku baru, bolehlah mampir ke sini teman Pro 2 ya. Mumpung ini adalah hari terakhir, jadi bisa langsung gas aja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, Sal Priyadi. Kita usahakan rumah itu teman Pro 2, satu lagu yang direquest sama Sasongko Bagas. Terima kasih sudah ikutan gabung siang hari ini. Salam buat semua penyiarnya. Terima kasih Mas Sasongko Bagas dari penyiar RRI Pro 2 Malang. Makasih ya, katanya dia lagi pulang kampung. Jadi selamat menikmati Yogyakarta, nikmatin semua makanannya sebelum kembali ke Malang lagi. Oke? Terima kasih udah ikutan gabung dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan ngelis lagu yang mau kamu dengerin di Pro 2 Hitlist Santai Siang barengan sama aku Vina Muviana. Kalau tadi kita udah puterin 5 lagu pertama dari Rini Dipakem, sekarang kita lanjut lagi puterin lagu yang udah dipilih sama Lavernia. Hai, selamat siang Lavernia. Lagu yang pengen didengerin siang hari ini ada Alex Warren yang Ordinary, kemudian pengen diputerin juga lagunya Temper City yang Self Aware, dan juga lagu dari New Jeans with OMG. Oke, 3 lagunya udah aku siapin ya buat kamu. Tadi lagunya Bernadia sama yang The Weeknd-nya udah aku puterin. Jadi 3 lagu ini aja yang kita mainkan buat kamu ya. Thank you buat Lavernia yang udah ikutan gabung. Dan aku masih tungguin buat teman Pro 2 yang pengen ikutan juga di Pro 2 Hitlist. Kasih tau Kovina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku tungguin sampai nanti jam 12. Dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia nggak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Itu membawa dua dari New Jeans. Thank you banget buat kamu tadi yang udah ikutan gabung. Ada Lavernia, lagunya sudah aku putarkan semua ya, dari Alex Warren, Tamper City, dan terakhir New Jeans dari OMG. And now kita lanjutin lagi teman bro dua buat mainin lagu berikutnya yang udah dipilih sama kamu, yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Terima kasih. Ada Meisa di Condong Catur. Hai, selamat siang Meisa. Siang ini pengen diputerin lagunya Wisnu sama Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, terus Taylor Swift yang Snow on the Beach. Okay. Habis itu terima kasih juga buat Fuad yang pengen diputerin lagunya Niji Rahasia Hati, dan kebetulan Niji ini juga di request sama beberapa orang. Ada Fuad, ada Nur di Serumbung, 9 km dari puncak Merapi. Ai, apa kabar Merapi di sana? Aduh, agak sedikit deg-degan ya ngelihat Merapi dalam kondisi yang beberapa kali mengeluarkan lavanya teman Pro 2. Semoga aman terkendali ya, dan kamu Nur yang ada di sana stay safe, okay? Lagunya Niji, boleh deh habis ini kita siapin buat kamu. Dan juga lagu Niji tadi di request sama Bayu di Godean. Okay, kalau gitu kita bakalan puterin 3 lagu sekaligus teman Pro 2 ya. Ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Habis itu dilanjut sama Niji Rahasia Hati, dan dilanjut sama Taylor Swift featuring Lana Del Rey, Snow on the Beach. Thank you ya buat tadi ada Nur, Fuad, Meisa yang udah ikutan gabung siang hari ini, dan juga tadi ada Taufik ya. Thank you banget udah join di Pro 2 Hitlist Santai Siang. So, kita nikmatin dulu Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Tapi kalau Vinanya masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

Teman Pro 2, salah satu lagu yang tadi paling banyak di request sama Teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. So, lagu ini udah aku mainkan spesial buat kamu yang tadi udah gabung ya. Ada Nur, disambung, Nur diserumbung, kemudian tadi juga ada Shanum yang pengen diputerin lagunya Adele Skyfall. Aku udah putarkan lagunya buat kamu ya. Makasih udah ikutan gabung barengan sama aku Vina Muviana, dan kita akan lanjutin lagi buat mainin lagu yang udah dipilih sama kamu, yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Terima kasih, ada Taufik di Godean. Hai, selamat siang Taufik, pengen diputri lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh, kita siapin lagunya buat kamu ya. Habis itu tadi Bayu di Godean pengen diputri lagunya Oasis.

keliput left and right. Eh, bentar. Left and right tadi udah belum ya? Kayaknya udah. Terus tiba-tiba lupa sendiri. Nanti aku cek lagi teman Pro 2 ya. Yaudah, kalau gitu kita nikmati dulu ya beberapa lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 siang hari ini ya. Tadi ada Sania, ada Bayu Digodean, dan juga ada Taufik ya. Kita awali dulu dari Suara Kayu Kaktus, tadi lagu yang udah di request sama Sania di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oga, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

join di Pro 2 Hit List barengan sama aku Vina Mufiana di detik-detik terakhir. Oasis ya tadi juga udah aku puterin buat kamu ya. Terima kasih banyak udah gabung barengan sama Vina. Dan sebentar lagi kita akan menemui jam 12 siang, which is sebentar lagi kita bakalan udahan sama Pro 2 Hit List. Jadi kita akan maksimalkan untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 ya. Kalaupun nanti kamu udah ikutan gabung dan gak bisa aku puterin lagunya di Pro 2 Hit List, don't worry, Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2. Jadi kamu bisa kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Bebas, di luar dari song list aku juga boleh banget teman Pro 2. Tapi nanti di atas jam 12 siang ya. Kalau sekarang kita lanjutin untuk puterin lagu terakhir ya di siang hari ini. Terima kasih banyak. Tadi ada ini namanya, oke, Dinda, hai. Selamat siang Dinda, pengen diputerin lagu dari Mika Tambayong featuring Rai Putra Jalan Tengah, kemudian Yura Yunita Keluarga, dan terakhir pengen diputerin itu aja. Oke, baiklah. Makasih ya buat Dinda yang udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku siapin buat kamu dan ini akan jadi lagu terakhir di Pro 2 Hit List Santai Siang. So thank you so much buat teman Pro 2 yang udah dengerin Pro 2 Hit List, yang udah join juga terima kasih banyak ya. Seperti yang tadi aku bilang, Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2, dan dari sekarang kamu boleh kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini buat nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan buat cari makan siang yang enak di hari Minggu ini ya. Mau makan apa kamu? Mau makan yang murah-murah atau makan yang enak dengan pemandangan yang sedap di mata? Aduh, nanti deh aku bantuin kamu untuk cari tempat yang sesuai sama keinginan kamu ya. Tapi ini aku kayak tebak-tebak buah manggis ya. Ceritanya kayak aku menerawang seperti cenayang gitu. Nanti kita kasih tahu deh ke kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

kan yang tidak terlalu bising gitu kan ya, untuk menikmati sisa-sisa hari sebelum besok ketemu sama hari Senin ya kan. Akhir bulan pula ya kan. Bolehlah melipir dulu teman Pro 2 ke arah utara, karena aku mau rekomendasiin salah satu tempat yang kayaknya nih cocok buat kamu yang lagi pengen cari pemandangan yang hijau-hijau, tempatnya sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota. Cuma ya tadi kamu harus ke arah utara, ke daerah Kaliurang teman Pro 2. Tapi aku pastikan kalau ini tempatnya akan cocok buat kamu yang lagi pengen healing sambil nyantai, sambil makan, sambil minum, dan bahkan sesekali bikin kerajinan tembikar atau pottery juga bisa teman Pro 2 ya. Nama tempatnya adalah Poco Pottery and Coffee teman Pro 2. Ini tuh lokasinya ada di daerah Jalan Ngelosari Purwabinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta teman Pro 2. Kalau ditanya gimana vibe-nya Vin, itu tuh tenang, sejuk, asri, banyak tanaman hijau, dan aduh cakep banget deh teman Pro 2. Dan di sana juga pet friendly, which is kalau misalnya kamu kesana terus ketemu sama hewan-hewan lucu, ya tambah ini ya, menyenangkan kalau kata aku. Apalagi mereka juga punya menu kopi yang enak teman Pro 2, yang bisa banget buat kamu cobain ya kan. Jalan-jalan kesana, bengong tanpa alasan, udah mampir kesana teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu mau kesana agak sedikit sore biar gak terlalu panas, karena kan hari ini lumayan panas pol gitu ya kan, bisa teman Pro 2 ya. Karena mereka buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Cuma kalau kamu mau kesananya di hari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis, mereka tutup. Jadi mereka bukanya cuma 3 hari aja, dari hari Jumat sampai hari Minggu. Dan ini kayaknya waktu yang tepat buat kamu healing sebentar sebelum besok ketemu sama hari Senin lagi. Saran aku kalau kesana enaknya sore kali ya, kayak misalnya jam 4 atau jam 3 on the way dari rumah. Jadi sampai sana tepat sore, terus bisa ngeliatin sunset yang cakep.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bunga Citra Lestari kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Josh Flow lewat lagu Terpesona yang ditulis sama Nino dan diproduseri oleh Lale Ilmanino. Terpesona bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna.
2: Prodway Weekly Hits.

sama Bro Dua The Climb. Inilah di lagu yang di request sama 3D Pelayan. Thank you 3 udah ikutan gabung siang hari ini. Kayaknya lagu dari Miley Cyrus nih kayak lagi menceritakan perjuangannya 3 juga deh. Karena kalau kamu dengerin lagunya The Climb ini teman Bro Dua, Miley Cyrus tuh cerita kayak tentang perjuangan hidupnya, ketahanan mental, dan juga penting yang menghargai setiap proses yang lagi dilalui sekarang gitu ya, buat meraih sebuah mimpi yang emang lagi kamu kejar teman Bro Dua. Yes, dan lagu ini jadi perwakilannya Tri dan mungkin juga perwakilannya buat kamu teman Bro Dua ya. Dan kalau misalnya kamu lagi capek setelah kemarin tuh aduh berjuangnya tuh lagi tinggi-tingginya, terus sekarang kayak pengen istirahat dulu, boleh kali ya? Boleh. Kalau kamu capek istirahat dulu teman Bro Dua ya. Aku coba saranin kamu ke salah satu tempat yang ini sih tempatnya mantep. Kenapa aku bisa bilang mantep? Karena kamu bisa merasakan tenang di sana sambil ngopi, sambil menghirup udara yang segar, angin yang sepoi-sepoi gitu kan ya. Kalau misalnya kamu kesananya sore juga kamu bisa sambil ngeliatin sunset yang cakep. Karena ngerasa gak sih belakangan ini tuh sunset di Jogja lagi cakep-cakepnya banget teman Pro 2. Nah mungkin kamu bisa mampir ke tempat yang satu ini. Lokasinya emang agak jauh dari kota Yogyakarta, tapi aku rasa akan worth it buat kamu yang lagi butuh tempat yang tenang gitu ya. Nama lokasinya adalah Ombak Selatan Coffee teman Pro 2. Jadi kalau kamu lagi butuh nyantai sambil ngecil, sambil ngopi, nah boleh tuh mampir ke sana teman Pro 2 ya. Apalagi dari kemarin kamu lagi demen banget nyobain Dirty Latte. Di sana juga ada, kamu tinggal pilih aja mau ngopi yang apa dan mau sama siapa ke sana. Kalau mau ke sananya sendirian juga enggak apa-apa banget teman Pro 2, gas aja kalau kata aku ya, karena mereka buka sampai nanti jam 8 malam. Jadi kalau kamu mau ke sana sekarang juga bisa. Saran aku sih better kalau ke sana tuh kayak sekitar jam 3 deh. Yes, kenapa? Ya lebih baik datang sedikit awal daripada terlalu sore, karena Yogyakarta tuh lagi gak bisa diprediksi, kadang macet, kadang enggak gitu ya. Jadi kalau kamu lagi butuh tempat buat menenangkan diri, pengen ngerasain adem dan ngerasa pengen menjauhi dari hiruk pikuk kota, boleh mampir ke sana ya. Mumpung hari Minggu teman Bro Dua, karena kalau misalnya kamu besok mau ke sana gak bisa, karena hari Senin mereka libur atau tutup.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Wijaya Kusuma, teman Pro 2 dari Ardito Pramono. Satu lagu yang direquest sama Rini di Pakem siang hari ini. Makasih Rini udah ikutan gabung, lagunya udah aku puterin buat kamu. Habis ini kita mainin deh lagunya Jazz ya. Boleh merindu? Boleh. Kalau merindu tuh gak apa-apa, ya kan? Apalagi kalau udah jarang ketemu, ataupun kalau kamu lagi LDR-an, merindu itu gak apa-apa banget. Kalau bisa diomongin, ya kan? Daripada ngambek-ngambek gak jelas, kamunya kode-kode, dianya gak peka, udah kalau kata aku mah, omongin aja, ya kan? Daripada ribut terus, ya? Well, anyway, kalau misalnya nanti rindunya udah terobati, terus kamunya ketemu sama dia yang udah lama kamu nanti, kalau kata aku ajakin dia buat jalan-jalan ya kan, menikmati Yogyakarta yang sekarang tuh emang lagi panas. Cuma gak tau kenapa kalau panasnya Jogja tuh pasti akan dihadiahi dengan sunset yang cakep sore harinya. Beuh, kayak kemarin tuh ya aku jalan-jalan tuh sore-sore ngeliatin sunset di Jogja tuh cakep banget. Apalagi kalau misalnya kamu ke suatu tempat dan menyaksikannya di tempat yang lebih proper, itu sih best banget teman Pro 2 ya. Atau kalau misalnya mau agak sedikit menjauh dari hirup-pikuk Jogja yang sangat bising, terus pengen menikmati sunset yang cakep, mungkin bisa mampir ke daerah Kaliurang teman Pro 2. Di Kaliurang tetap masih bisa melihat sunset kan? Bisa lah, masa iya enggak. Nungguin sunsetnya mungkin sambil ngopi cantik kali ya. Karena di daerah Kaliurang tuh sekarang lagi banyak banget tempat ngopi teman Pro 2. Cuma memang kalau kamu ke Kaliurang harus punya niat yang tinggi gitu ya. Karena kalau aku kan tinggalnya di daerah kota, kalau mau ke Kaliurang tuh kayak butuh niat dan ya kesabaran ya, karena jauh kalau dari kota Jogja gitu. Tapi kalau misalnya kamu anaknya petualang banget, udah langsungan aja mampir ke salah satu tempat yang lagi happening teman Pro 2. Dan mungkin ini jadi salah satu tempat yang tepat buat kamu nyantai kali ya. Namanya Leren Lansareh. Yes, mungkin kamu juga udah pernah dengar. Lokasinya tuh ada di Kaliurang Pakem Sleman teman Pro 2. Ini tepatnya cocok lah buat kamu yang lagi capek terus pengen menghirup udara sejuk yang khas kaki gunung. Nah, boleh tuh mampir ke sana teman Pro 2 ya. Tempatnya tenang, estetik buat foto, dan di sana kamu juga bisa nikmatin kopi dan juga menu-menu lainnya. Beuh, kalau kata aku sih cobain teman Pro 2 ya. Mumpung kamu masih ada di Yogyakarta, terus kamu baru mau baliknya itu ya minggu depan gitu. Bolehlah mampir ke sana dulu teman Pro 2 ya. Healing sebentar sebelum ketemu sama hari Senin dan ketemu lagi sama rutinitas yang itu lagi.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Jogja, teman terbaik kamu, Vina Muviana masih nemenin kamu di Santai Siang, teman Bro 2. Setelah tadi aku udah kasih tempat enak buat nyantai di hari Minggu, tempat yang teduh, yang sejuk ya kan. Gimana kalau kita lanjut untuk bikin kamu deg-degan, apalagi buat kamu yang nanti mau nonton MotoGP Aragon 2026, teman Bro 2. Mungkin dari sekarang kayak udah mulai memprediksi kira-kira siapa yang bakalan finish di garis pertama. Ala-ala udah mulai kayak memikirkan kira-kira siapa ya yang bakalan jadi juaranya. Ini nanti kamu bisa nonton jam 7 malam, teman Pro 2 ya, balapan MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Aragon. Yang pasti sih ini bakalan jadi pertandingan yang seru gitu ya, karena di seri Aragon kali ini tuh bakalan sengit. Pembalap Ducati Marc Marquez memberikan perlawanan sengit kepada Marco Bezzecchi, teman Pro 2 ya. Apalagi di Sprint Race MotoGP 2026 hari Sabtu kemarin ya, Marquez itu tuh jadi pemenang setelah menyalip Bezzecchi, teman Pro 2. Dan kemenangan ini tuh bakal menambah kepercayaan Marquez, teman Pro 2, untuk bertahan sebagai sang juara gitu. Apalagi di klasemen MotoGP kali ini Marquez tuh boleh dibilang naik satu peringkat ke posisi 3 setelah menang di Sprint Race MotoGP Aragon, teman Pro 2. Dan sekarang boleh dibilang Marquez tuh lagi menempel ketat sama Bezzecchi usai mengusur Ai Ogura, teman Pro 2. Sudah ada sih beberapa prediksi-prediksi yang muncul gitu ya. Salah satunya Marquez boleh dibilang kayak sekarang kan cuma tertinggal 33 poin dari Jorge Martin, teman Pro 2, yang menduduki puncak klasemen. Nah, kayaknya sih agak sedikit mustahil buat pembalap Ducati ini bisa melampaui poin Martin, teman Pro 2 ya, selepas balapan di Motorland Aragon. Tapi ya Marquez kayaknya sih berpotensi membayangi sang rival dari Aprilia, teman Pro 2. Cuma syaratnya adalah Marquez wajib membawa pulang poin maksimal dari balapan hari ini gitu ya. Dan Marquez harus stabil di penampilannya kali ini begitu. Ya, beberapa prediksi sudah mulai muncul, teman Pro 2. Sementara ada yang bilang kalau podium nanti sih mungkin bisa jadi punyanya Martin, Bezzecchi atau Alex Marquez, teman Pro 2. Tapi ya kita lihat nanti ya seperti apa hasilnya dan seperti apakah penempatan Marquez nanti, teman Bro 2. Mungkin dari sekarang kamu bisa cek-cek dulu dan mungkin bisa cocokologi kira-kira siapa yang akan naik podium malam nanti.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All Team Cross Check.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel,

bagaimana posisinya nanti di MotoGP 2026 Aragon 52. Kalau yang ini sih udah ketahuan posisinya masih berada di posisi yang ya bisa dibilang posisinya tetap ada di situ aja teman Pro 2 ya, setelah kemarin bermain imbang barengan sama Nottingham Forest teman Pro 2. Jadi Liverpool mau gak mau harus puas berbagi poin gitu ya, setelah bermain imbang 2-2 di hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Dan gol penyeimbang Victor Munoz ini di menit ke-82 bisa dibilang jadi penyelamat 1 poin buat tuan rumah gitu ya. Aduh, sayang sekali teman Pro 2 ya. Diawali sama Nottingham Forest sama Pro 2 yang unggul 2 kali lewat Dan Doini di menit ke-24 dan penalti dari Morgan Gibbs-White di menit ke-70. Alexander Isak ini menyamakan kedudukan pada menit ke-60 sebelum Munoz mencetak gol indah di menit 82 teman Pro 2 ya. Dan pelatih Nottingham Oliver Glasner juga bangga sih sama performa timnya, walaupun mungkin memang mereka harus berbagi poin begitu ya. Jadi karena imbang hasilnya ya mau tidak mau harus berbagi poin gitu ya. Dan hasil ini juga bikin Liverpool bertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sementara kalau Nottingham ini ada di urutan 13 dengan 1 poin teman Pro 2 ya. Kedua tim bakalan ketemu lagi dan berjuang di pekan ke depan gitu ya untuk meraih hasil maksimal. Dan persaingan Liga Inggris musim 2026-2027 juga semakin ketat dengan hasil-hasil yang mind blowing gitu kan. Kalau kita lihat dari hasil Liga Inggris lainnya, ada Bournemouth yang imbang 1-1 sama Everton, Full City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang 2-0 di kandang Tottenham teman Pro 2 ya. Kalau Liverpool sih masih menunjukkan peningkatan di babak kedua, tapi ya itu tadi, dia belum cukup untuk meraih hasil kemenangan teman Pro 2 ya. Mungkin di pertandingan berikutnya kayaknya Liverpool bisa tuh ya kasih hasil yang terbaik. Jadi kita lihat nanti pertandingannya seperti apa teman Pro 2, tapi ya semoga aja Liverpool bisa kasih hasil yang terbaik dan bisa menduduki posisi yang apik juga.

yang udah dengerin Vina dari tadi jam 10, sudah hampir jam 2 dan sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta ketemu sama Desi Aldiana yang bakalan nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional Teman Pro 2. Desi bakalan kasih tau ke kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Nasional dan semoga sih ada lagu favorit kamu di sana ya. Kalau misalnya nggak ada gimana, Vin? Ya udah, kamu request terus lagunya ya biar segera masuk di chart Pro 2 Nasional gitu. Oke? Okay? Kalau gitu, Vina pamit sama Pro 2. Thank you buat kamu yang udah dengerin. Kita ketemu lagi besok ya. Aku bakalan nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 besok hari Senin. Oke? Okay? Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 2019 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Gloria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: kira-kira juara saat kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24 per 7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat sore teman berdua, waktu yang berdua hari ini Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Niken Ayu. Kita mulai dari berita pertama teman berdua dari rri.co.id. Organisasi Maritim Internasional mengatakan sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan Teluk. Hal tersebut disebabkan konflik yang berlangsung di Timur Tengah, dilansir dari Anadolu Sabtu 29 Agustus 2026. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 6 bulan sejak perang dimulai. Sekretaris Jenderal AIMO Arsenio Dominguez mengatakan sebagian kapal dan awaknya memang telah berhasil meninggalkan kawasan Teluk. Namun hingga 400 kapal yang membawa sekitar 6.000 pelaut belum dapat meninggalkan wilayah tersebut dengan aman. Ia juga menggambarkan situasi di Selat Hormuz sebagai

Tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran munculnya banjir glasial susulan. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Nepal melaporkan 673 jenazah telah ditemukan hingga Sabtu 29 Agustus 2006. Sementara itu jumlah orang yang masih hilang di wilayah Nepal mencapai 2.400 lebih orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 lebih orang merupakan warga negara asing. Mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia dan sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut.

0: Masih dari rri.co.id, Temuan Beradua aktivitas fisik masyarakat khususnya generasi muda masih menjadi perhatian pemerintah. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Yayat Suyatna mengatakan, berdasarkan penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, aktivitas gerak cenderung baik pada usia anak. Namun aktivitas tersebut menurun setelah seseorang lulus sekolah menengah hingga memasuki masa perkuliahan. Salah satu upaya yang didorong Kemenpora adalah untuk mengoptimalkan ruang publik termasuk Car Free Day sebagai sarana masyarakat untuk berolahraga secara rutin. Ia menyebut CFD selama ini telah menjadi ruang bersama dan tempat interaksi masyarakat. Selain aktivitas olahraga, CFD juga menjadi ruang bagi kegiatan ekonomi dan UMKM.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-7 teman kedua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima atau 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini teman Pro 2 atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershot minggu ini, kedua. Semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu cabut dari chart teman Pro 2 nya tetap request kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnanda dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan di teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnanda harus signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Radio. Di sore ceria barengan sama Nikian sama Rati jam 7 malam. Kita buka tadi sudah aku putarkan. Baru aja kita dengerin ya lagunya Shalom Seven hari bersamanya teman Radio. Teman kau di sore ceria sama Rati jam 7. Buat kamu yang mau request lagu Nikian masih bisa. Ya, kamu bisa WhatsApp aja kira-kira pengen denger lagu apa di sore hari ini barengan sama Nikian sama Rati jam 7 malam ya. Habis ini aku puterin satu lagu buat nemenin kamu. Ada Bara Suara Sementara teman Pradua. Nemenin kamu di sore ceria bareng sama Nika sampai nanti jam 7 malam ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ditemenin sama Niki di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Tawang Pro 2, aku sapa dulu ini dari Tawang Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Niki di Sore Ceria. Ada Andar di Purworejo, Tawang Pro 2. Katanya sore hari ini aku mau lagunya Yura Yunita, Harus Bahagia. Katanya salam sehat, jangan lupa bahagia ya. Tapi menurutku kalau weekend, apalagi hari Minggu kayak gini, teman berdua bahagianya tuh cuman dari pagi sampai siang doang. Ya karena kalau udah sore menuju malam itu udah agak-agak gak bahagia, karena mengingat besok udah hari Senin lagi, teman berdua. Jadi harus beraktivitas lagi, harus kerja lagi, sekolah lagi, ngampus lagi. Jadi ada rasa sedikit males ya. Setelah hari Sabtu Minggu kita libur dan bisa leha-leha di rumah, rebahan apa segala macam liburan, tiba-tiba nanti hari Senin kita harus kerja lagi, ngampus lagi, sekolah lagi, beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi kayak kalau udah sore kayak gini tuh rasanya kayak aduh, tinggal detik-detik terakhir menjalani hari bahagia di hari Minggu, teman berdua, di weekend gitu kan ya. Kira-kira apakah kamu juga sama seperti Niken yang menjalani aktivitas setelah hari libur tuh rasanya tuh kayak berat banget ya, karena kita habis 2 hari libur terus beraktivitas lagi tuh jadi kayak aduh, jadi masih harus adaptasi lagi gitu kan ya tubuhnya untuk bisa beraktivitas lagi. Tapi enggak apa-apa teman berdua, tetap bahagia. Karena yang penting diberikan kesehatan, nikmat sehat, karena itu adalah yang utama teman berdua. Daripada sakit-sakit kita juga malah makin sedih, makin repot karena kita gak bisa beraktivitas seperti biasa, ya kan? So, buat teman berdua juga yang sore hari ini mau request lagu Kenikan untuk nemenin kamu ya di weekend, hari Minggu ini teman berdua boleh banget. Kira-kira pengen denger lagu apa, kamu bisa WhatsApp aja Kenikan di 0811251125 ya. Habis ini aku mau puterin satu lagu yang tadi diriku sama Andar di Purworejo, lagunya Yura Yunita, Harus Bahagia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Satu lagu sudah kuputarkan, ada lagunya Ed Sheeran, She First, yang diriko sama Katri di Playen. Halo, selamat sore Katri. Sudah 3 hari gak denger suaranya Niken di RRI Broadway Jogja ya. 3 hari juga karena aku libur 2 hari dan 1 harinya aku cuti teman Broadway. Karena memang pengen kumpul-kumpul aja sama keluarga. Dan kebetulan juga di desa aku tuh karena ini menjelang akhir bulan Agustus ya, jadi banyak banget acara di desa ya. Ada di RT aku tuh menyelenggarakan kemarin itu apa sih namanya, wayang, kemudian ada pentas 17-an juga, terus ada lomba bikin film juga. Jadi kayak cukup heboh ya di rumah atau di apa namanya, di desa. Jadi akhirnya aku mengambil cuti dan pas libur juga, jadi kayak ya udahlah. Jadi aku tidak siaran selama 3 hari. Semoga kangen sama suaranya aku teman Broadway. Jadi di sore hari ini bisa nemenin aku siaran sampai nanti jam 7 malam ya, di sore ceria pastinya teman Broadway. Mumpung hari ini sudah 3 hari gak siaran menyapa teman Broadway, boleh banget kamu bisa WhatsApp ke Niken teman Broadway. Kira-kira pengen denger lagu apa di sore hari ini? Tadi sudah aku putarkan lagi dari gua sama Ander di Purworejo, terus ada Katri juga di Playin. Buat teman Broadway juga yang belum bergabung sama Niken di sore hari ini, mari bergabung bersama Niken teman Broadway. Kira-kira pengen denger lagu apa yang seru-seru supaya di sore ceria yang cerah ini bisa lebih semangat ya. Meskipun ini adalah weekend terakhir, mungkin kamu juga lagi capek. Hari Minggu banyak banget kegiatan ya, karena ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus ya kan. Ada karnaval mungkin di tempat kamu teman berdua, atau ada pentas seni tadi malam. Jadi kayak hari minggunya ini adalah kesempatan terakhir untuk berleha-leha sebelum nanti kita di hari Selasa besok membuka lembaran baru di bulan September teman Broadway ya. Boleh kira-kira pengen denger lagu apa di sore hari ini? Kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025. Nanti selagi lagu-lagu kamu ada di playlistnya Broadway Jogja, pasti aku puterin teman Broadway.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serena Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serena Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serena Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serena Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodway Weekly Hits.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kamu yang ingin gitu ya membantu saudara kita yang ada di NTT yang beberapa waktu yang lalu terdampak gempa, mungkin bisa nanti malam nih teman Pradua, kamu bisa datang di konser charity Galang Dana Symphony for NTT nanti malam teman Pradua ya, di 30 Agustus 2026 ada di auditorium RRI Gejayan Pradua Jogja teman Pradua. Jadi kamu bisa datang nanti malam ya, mungkin juga nanti bisa mampir-mampir ke studio Pradua Jogja ya, ketemu sama Niken, tapi aku cuma sampai nanti jam 7 malam aja. Nanti sekalian ikut menyumbang atau apa ya, galang dana juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita juga yang ada di NTT yang beberapa waktu lalu terdampak gempa Tamu Pradua, yang masih sekarang ternyata masih banyak banget gempa susulan gitu kan ya. Jadi memang perlu bantuan dari kita Tamu Pradua. Nanti kamu bisa datang aja di konser charity Galang Dana Symphony for NTT ntar malam Tamu Pradua di auditorium RRI Gejayan Pradua Jogja ya. So, buat kamu nanti malam yang mungkin juga mumpung gak ada acara juga teman Pradua, jadi sekalian mau lihat konsernya, sekalian mau nyumbang juga boleh banget ya. Nanti bisa datang aja di auditoriumnya RRI Pradua Jogja teman-teman, teman-teman terbaik kamu teman Pradua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terutama di Kalimantan, sampai sekarang belum selesai, teman berdua. Dan aku lihat update-nya, ini ada 8 negara yang ikut turun tangan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terutama di Kalimantan ya, yang situasinya masih perlu banyak perhatian, teman berdua. Kalau berdasarkan pantauan dari Kementerian Perhubungan, ini tercatat 36 helikopter asing dikerahkan lewat 35 izin operasi, melibatkan 11 operator dari Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan juga Kanada, teman berdua. Dan Amerika Serikat ini menyumbang unit terbanyak, ada 14 helikopter, teman berdua. Jepang juga 2 hari yang lalu ya, 28 Agustus 2 hari yang lalu juga menyusul teman berdua dengan mengirimkan kapal angkut Kunisaki yang membawa helikopter CH-47 dan juga 600 personel teman berdua. Dan ternyata belum apa namanya, kemarin juga aku lihat di media sosial justru malah melebar juga kebakarannya teman berdua. Dan sekarang di darat, titik panas di Sumatera ini juga bahkan tercatat 1813 di Sabtu pagi kemarin teman berdua. Dan kualitas udara juga ini di Palangkaraya sempat menembus level berbahaya teman berdua, sampai menembus level berbahaya. Tadi juga sempat aku lihat di media sosial, di Instagram, ada juga warga Palangkaraya yang air di sana sudah susah banget, PDAM juga susah banget, bahkan air PDAM tuh rasanya udah asin, galon harganya udah mahal banget, dan flu mata merah dan sebagainya. Semoga nanti dari saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya yang terkena bencana juga karhutla, semoga cepat selesai juga, karena sudah terpantau ada bantuan dari negara asing juga teman berdua ya. Ada 9 negara berarti ya, tambahan dari Jepang 2 hari yang lalu teman berdua. So kita doain bersama-sama, selain juga dari NTT, semoga karhutla di Indonesia juga cepat segera selesai penanganannya teman berdua.

0: tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Makanan khas Jakarta gak cuma kerak telur aja, tapi ada juga buah salak condet yang menjadi buah khas Jakarta Timur. Sesuai dengan namanya, buah ini memang berasal dari wilayah Condet. Rasa salak condet sedikit asam, tapi punya tekstur yang renyah. Dulunya salak condet berlokasi dekat Sungai Ciliwung karena punya tanah yang subur dan cocok untuk kesuburan buah ini. Sayangnya, buah salak condet mulai langka karena lahan di Jakarta yang semakin sempit dan banyak untuk pemukiman. Di tahun 2007 lalu, pemerintah pernah membuka cagar budaya salak condet, tapi tempat ini tidak terawat. Sampai akhirnya di tahun 2016, pemerintah mencoba kembali untuk melestarikan cagar buah salak condet dengan menambah tenaga serta peningkatan perawatan dan konservasinya.
2: Ini Indonesia.

Teman Pradua, ada kabar yang bagus nih untuk kita semua. Dari Menkomdig ada Mutiara Hafid ya, Bu Mutiara Hafid yang menerbitkan surat edaran Teman Pradua Menkomdig nomor 4 tahun 2026 yang melarang operator seluler untuk menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar sama kita sebagai pelanggan maupun mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan kuota tersebut, Teman Pradua. Aturan ini diterbitkan 2 hari yang lalu, tanggal 28 Agustus, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, Teman Pradua. Katanya sih, kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan ini adalah hak kita sebagai pelanggan, Teman Pradua. Jadi sisa kuota nggak boleh begitu aja hangus dan operator nggak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota kita yang sudah dibeli sama kita, Teman Pradua. Dan melalui aturan tersebut, pelanggan juga harus diberikan pilihan terkait perlindungan sisa kuota, kayak rollover ke periode berikutnya misalkan, atau perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, sampai refund. Dan pilihan mekanisme tersebut harus ditentukan sampai kita sebagai pelanggan, bukan operator, Teman Pradua. Dan operator seluler ini juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas mengenai harganya, berapa jumlah kuotanya, berapa masa berlakunya sampai kapan, dan perlakuan terhadap sisa kuota ini nanti itu akan dibuat seperti apa, Teman Pradua. Dan laporan pemenuhan kewajiban pertama harus disampaikan kepada Kemkomdig paling lama 28 September 2006 dan selanjutnya bisa dilaporkan secara berkala setiap bulan, Teman Pradua. Sangat-sangat happy, apalagi buat aku yang kadang kalau di rumah atau di apa namanya, di kantor, di kos, apa segala macam tuh kan suka pakai wifi ya. Jadi kita beli kuota internet tuh supaya masa aktifnya tuh gak hangus. Cuman kadang-kadang tuh memang masih sisa. Dan kenapa sih masa berlakunya tuh cuma 28 hari gitu loh. Aku tuh kayak gitu. Padahal dalam satu bulan tuh kadang-kadang bisa 30 hari, bisa 31 hari. Tapi masa kuota internet kita cuman 28 hari aja, Teman Pradua. Dan kalau udah dan kalau masih sisa dan itu cuman hangus gitu aja gitu loh, Teman Pradua. Jadi agak gedek juga sebenarnya ya. Sebagai masyarakat biasa, Teman Pradua, tapi enggak apa-apa, ini sudah aspirasi dari kita sudah diimplementasi, Teman Pradua, dan akhirnya ini bisa tersampaikan mulai September berarti, Teman Pradua, ya, tanggal 28. Semoga bulan depan kuota internet kita yang sudah masih sisa-sisa semoga nggak hangus lagi, Teman Pradua, ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamu berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib. Setelah ini kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastikan kamu tetap stay tune barengan sama Niken di Sore Ceria di Pura 2 Jogja sampai nanti jam 7 malam. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, "Hunalika ta'a Zakaria rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a." Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa khasuran wa nabiyyan minas solihin. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia masih berdiri di dalam mihrabnya. Kemudian malaikat mengatakan, "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, dan dia seorang panutan dan dia punya kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan nanti dia adalah seorang nabi di antara orang-orang yang saleh." Teman Prodo yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria di usia yang senja 90 tahun dan beliau menengadahkan tangannya di hadapan Allah di dalam mihrabnya dan memohon agar dia diberi keturunan yang baik, kemudian Allah mengirim malaikat yang mengatakan, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabin," bahkan masih berdiri di dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan nanti kamu akan diberi anak namanya Yahya yang dia adalah seorang nabi. Kemudian fitrah manusiawinya Nabi Zakaria mengatakan, "Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad baghalakani kibar wa imra'ati akhir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha." Nabi Zakaria sebagai manusia dia mengatakan, "Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku ini sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Kemudian Allah mengatakan, "Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha." Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa. Islam mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang tangguh, yang senantiasa punya optimisme. Ketika yakin akan keberadaan Allah, maka Allah juga akan membalas keyakinan itu. Maka la yaruddul khudu' ila du'a, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini mungkin sedang dalam gundah gulana, yang hari ini sedang mengalami keterjepitan, jangan pernah menyerah. Walai ta'yusumirahillah innahu layyasumirahillah ilal qawmil kafirin. Karena orang-orang yang menyerah, orang-orang yang putus asa, hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak percaya adanya Allah. Kita pasti bisa ketika kita memposisikan Allah dengan benar, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini punya Allah. Nabi Zakaria sudah memberikan contoh bagaimana umur 90 tahun, bahkan istrinya diponis mandul, tetapi atas kehendak Allah, kun fayakun, apa yang dikatakan oleh Allah, jadi maka jadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Maka sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang lemah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Tahu mau berada di waktu ya jamu, jamnya lagu kamu, kamu bisa menentukan ya tiga lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang sudah aku bikin. Tahu mau berada, playlistnya udah aku share di WhatsApp grupnya Berada Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp kenikin untuk minta dimasukkan supaya nggak ketinggalan request time-nya di Berada Jogja ya. Sekalian aku mau bacain Tahu mau berada, jadi buat kamu yang sudah selesai sholat maghrib mungkin nanti bisa sekalian ya pantengin WhatsApp terus langsung kirim kenikin kira-kira pengen denger lagu yang mana teman peradu. Ada lagunya Adele, Send My Love, Noah featuring Momo Geisha, Cobalah Mengerti, Sina Spiro Day on This Hill, Barsera Bestandi Jalan Tengah sama Tohpati Semusim teman peradu. Sekali lagi ada lagunya Adele, Send My Love, Noah featuring Momo Geisha, Cobalah Mengerti, Sina Spiro, Die on This Hill, Barsena Bestandi, Jalan Tengah sama Tohpati Semusim teman peradua. Kira-kira pengen denger lagu yang mana? Tiga lagu aja. Kamu langsung kasih tahu ke Niken ya. Yang mana aja teman peradua, kamu bisa WhatsApp di 0811-251-1225. Nanti aku mainkan lagu-lagu pilihan kamu yang paling banyak diputar aja teman peradua di jam 18 lebih 45 menit ya. Jadi buat kamu yang tertarik untuk denger lagu di jamu, jamnya lagu kamu, langsungan aja kasih tau ke Niken di 0811-251-1225.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

waktu jamu jamnya lagu kamu, kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar suara hari ini dari playlist yang sudah aku bikin. Teman berdua, sudah ada Karini di Pakem. Hai Karini, 3 hari gak menyapa Karini. Ada Kevin Aril juga di Catur Tunggal, sudah 3 hari juga gak menyapa Kevin sama Katri di Playen yang sudah ikutan gabung di segmen jamu jamnya lagu kamu. Teman berdua, buat kamu yang belum gabung di jamu jamnya lagu kamu, kamu bisa langsung gabung sekarang. Teman berdua, nanti lagu-lagu kamu bakal aku puterin di jam 18:45 ya. Lagunya ada 5 yang sudah aku siapkan. Ada Adele, Send My Love, Noah featuring Momo Geisha, Cobalah Mengerti, Shina Spiro, Die On This Hill, Barsena Bestandi, Jalan Tengah, sama Topati, Semusim. Teman berdua, ada lagunya Adele, Send My Love, Noah featuring Momo Geisha, Cobalah Mengerti. Ada lagunya Shina Spiro, Day on This Hill, Barisena Bestani, Jalan Tengah, sama Topati, Semusim. Teman berdua, buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu dari playlist yang sudah aku siapkan, boleh banget kamu bisa WhatsApp aja langsung ke Niken. Teman berdua, di 0811251125 ya.

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu berada dua, waktu ini kan mainkan tiga lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Aku mainkan dari lagu-lagu yang paling banyak di request aja, teman berada dua. Ada Katri di playan yang tadi pengen diputerin lagunya Adele, Send My Love, Noah, Cobalah Mengerti, sama Barsiana Jalan Tengah. Ada Kevin Ariel di Chartur Tunggal yang pengen diputerin lagunya Adele, Send My Love juga, Noah, Cobalah Mengerti, sama Sina Spiro, Day On This Hill, teman berada dua. Dari Karini di Pakem, ini pengen diputar lagunya Adele juga, Noah sama Barsena Besandi. Terakhir ada Taufik di Godean yang cuma request dua lagu aja, pengen diputarin lagunya Barsena juga, Jalan Tengah sama Tohpati, Semusim, teman berdua. Sudah aku rekap ya lagu-lagu yang paling banyak diputerin teman berdua. Yang paling banyak di request, sorry. Yang paling banyak di request teman berdua, ini ada tiga lagu. Ada Adele, Send My Love, berarti. Kemudian Noah featuring Momo Geisha, Cobalah Mengerti. Terakhir ada lagunya Barsena Bestandi, Jalan Tengah, teman berdua. So, tiga lagu yang aku puterin yang paling banyak di request aja, teman berdua. Mari kita putarkan berarti ya. Kita mulai dari lagu pertama. Aku puterin dulu dari lagunya Adele, Send My Love, teman berdua.

Teman Pradua, sudah hampir jam 7 malam, waktu Niken pamit dari Sore Ceria Teman Pradua. Nggak kerasa ya, sudah 3 jam Niken nemenin kamu di Sore Ceria Teman Pradua. Habis ini masih diputar lagu-lagu yang enak pastinya di Pradua Jogja, tapi ditemenin sama Abi. Ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 Teman Pradua. Tapi sebelum itu nanti kamu bisa simak dulu ya. Abis ini nanti akan ada Indonesia Pro Indie bersama dengan Pradua FM Jakarta yang disiarkan di seluruh Indonesia Teman Pradua. Abis itu baru dia ditemenin sama Abi di jaga malam sampai nanti jam 12 Teman Pradua. So, kalau gitu Niken pamit ya. Dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi malam ini teman Pro 2, 30 Agustus 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Jogja Benih bekerja sama dengan kelompok tani nelayan andalan. Sukses menggelar acara Jogja Benih Expo yang kedua. Kegiatan ini mengusung tema penguatan industri benih berbasis inovasi teknologi untuk mendukung kedaulatan pangan dan gizi. Acara diadakan di Balai Benih untuk Induk Palawija Gading yang berlama di Jalan Yogyakarta Wonosari kilometer 33 Gading Kecamatan Playan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam ajang ini diselenggarakan pula sesi kelompok pencapir atau kelompok pembaca pendengar dan pemirsa sebagai wadah sambung rasa dan diskusi interaktif antar petani. Kepala DPKP DIY Aris Ekonogro menegaskan pentingnya bertani dengan penuh kasih sayang serta merawat alam sesuai dengan filosofi Yogyakarta yakni Hamemayu Hayuning Bawono. Informasi selanjutnya teman Brodo dari Kementerian Kehutanan yang memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Kristianto Pribadi mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis meskipun 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Ia pun menambahkan pihaknya terus memantau data Sipongi Kemenhut yang bersumber dari data satelit NASA Terra Aqua dan juga berdasarkan hasil tersebut jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus per kemarin terhitung mencapai lebih dari 20 ribu titik.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Nusa Tenggara Timur di mana BMKG mencatat sebanyak 9.765 gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores NTT. Data tersebut dihimpun BMKG berdasarkan hasil pemantauan hingga Minggu 30 Agustus 2026 hari ini. BMKG juga mencatat sebanyak 35 gempa susulan memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Selain itu sebanyak 155 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. Sebelumnya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi di dalam beberapa pekan mendatang. Berdasarkan analis BMKG, rangkaian gempa susulan diperkirakan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Setelah tadi kita update informasi melalui rri.co.id di info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dari Yogyakarta ngajakin teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Karena kita lagi akan dengarkan program Indonesia Pro Indie, program berjaringan terpusat dari Jakarta yang juga direlay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai dengan Pulau Rote. Langsung saja kita dengarkan kali ini Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Pura dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng dalu sedoyo. Malam hari ini Suryo Bibar menemani panjenengan ya. Dijaga malam jangan galau, malam-malam Pro 2 FM Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan, pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Coldplay, teman Pro 2, Color Tura menemani kita kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Untuk edisi malam ini, teman Pro 2, 30 Agustus 2026, aku akan mencoba untuk menemani kamu selanjutnya ya dengan hits Indonesia Manca, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
4: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Malamnya Tulus Teh Hijau sudah kita dengerin bareng malam ini di Pro 2 FM Jogja ya. Aku akan menyiapkan lagu-lagu yang kamu udah tunggu teman Pro 2. Salah satunya adalah lagunya Bruno Mars, God Was Showing, terus juga ada Kunto Aji yang judulnya Berani. Salah satu lagu Kunto Aji siap untuk kita mainkan selanjutnya di Jaga Malam Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Kita

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

menemani kita malam ini teman Pro 2 di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja, radio kesayangan kamu yang selalu mengudara dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam, termasuk di hari ini, di hari-hari penghujung di bulan Agustus 2026 teman Pro 2, persiapan lusa masuk di bulan yang baru, bulan September yang menjadi bulan besar juga bagi Radio Republik Indonesia, karena di bulan September diperingati hari lahirnya Radio Republik Indonesia di tanggal 11 September 2026 ini, yang genap berusia 81 tahun. Menemani kamu selanjutnya teman Pro 2 dengan penuh setia melalui siaran Pro 2 FM Jogja, sekaligus ngingetin ya kalau panjenengan juga bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM malam ini. Request lagu Indonesia, lagu manca yang beatnya medium slow, kita mainkan untuk kamu.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

teman terbaik kamu bersama satu hits miliknya Adrian Marta Dinata. Ku ingin kau tahu. Kita masuk di segmen Jaga Malam dengan hits medium slow yang akan kita dengerin selanjutnya. Wijaya 80 sampun ya. Terima kasih untuk Mas Pai yang ada di Klaten, kolaborasi bersama Ana Arsi Widianto. Sudah kita dengerin. Dua lagu Indonesia sudah berlalu teman berdua, termasuk lagunya Nadi Bahasa Lama juga tadi udah kita dengerin versi orkestra Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ngomong-ngomong soal orkestra, baru saja selesai teman berdua konser charity untuk NTT yang diadakan oleh teman-teman dari Rumah Orkestra Jogja, di mana eventnya berlangsung di auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Jogja tadi teman berdua ya. Repertoire yang dibawakan sebanyak 12 lagu dan tadi juga ada penampilan dari kurang lebih 75 musisi yang tergabung dalam konser kali ini. Dan mencoba untuk menemani kamu selanjutnya teman berdua, kalau kamu belum sempat nonton ya, kita harus move on tentunya. Kita tunggu event dan juga konser dari Rumah Orkestra Jogja berikutnya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Dah kesel.
1: Payah. Ah, mula.
2: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
1: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
2: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
1: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
1: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
2: Ya, oke deh, boleh. Sini.
1: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas gak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Gak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Liodra teman Pro 2 udah ya. Terus juga ada satu hits miliknya Adera melewatkanmu. Artinya satu persatu lagu yang kamu tunggu teman Pro 2 sudah kita dengerin biar kamu biar tidak menunggu lama. Selamat malam untuk Lara Purnamasari, boleh request? Boleh dong kakak. Katri di Playen, kalau biasanya udah tidur ini baru mapan, capek tapi alhamdulillah kerjaan kelar, enak banget. Lagunya Bad Day Danny Poser sama lagunya G Indrawar yang teramini, boleh? Boleh dong ya. Kita siapin lagu yang udah di request sama Katri di sana. Lagunya Bad Day ya, Daniel Porter. Siap untuk kita dengerin bareng di Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Yellow Teman Berdua akhirnya keluar juga ya di pas jam 10 malam. Benar kan, aku janji dimainkan jam 10 malam kan. Selamat malam juga untuk yang bergabung malam hari ini. Ada Ray di Sleman udah bergabung di Pro2 FM Jogja. Yang lain masih aku ingatkan Teman Pro2, buat kamu yang lagi mencari posisi enak di sana, semoga ada booster untuk bisa mendapatkannya dengan cara yang lebih mudah. Salah satunya adalah dengan dengerin lagu yang kamu bisa request malam hari ini ya. Menyapa juga buat kamu Teman Pro2 yang akan melintasi beberapa ruas jalan Yogyakarta. Aku gak bisa ngobrol banyak sih tentang itu, tapi di depan studio Pro2 FM terpantau dari sini jalan Avandi masih ramai dan juga lancar. Di pas jam 10 lebih 5 menit Teman Pro2, selanjutnya kita mainkan satu persatu lagu yang kamu request malam ini.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM,

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Hasrat Jiwa itu dia judulnya teman berdua. Karena ada yang tanya, Mas, ini lagu yang lagi dimainin di Pro 2 FM Jogja, ini lagunya siapa? Lagunya Barsena Bestandi, penyanyinya, judulnya Hasrat Jiwa. Menemani kita teman Pro 2 di pukul 22 lebih 22 menit waktu Pro 2 FM Jogja. Selamat malam Pro 2 FM Jogja. Selamat malam Bayu di Godean ya. Ada juga yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM malam ini, menyapa untuk Tris yang udah request lagunya Citra Scholastika. Iqbal, selamat malam juga. Lagu yang kamu tunggu udah kita dengerin bareng tadi, Raisa Kali Kedua yang versi akustik. Selanjutnya kita ke hits manca lagi teman Pro 2, menemani kamu yang sekarang lagi mencari posisi wena di sana sambil dengerin lagu-lagu enak pun di Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Cover lagunya Cosmos 92, Noah Andaikan Kau Datang, menemani kamu yang memang butuh booster energi lebih malam hari ini. Semoga lagu tadi sudah membuat kamu berkaraoke di sana teman berdua, dan juga melepaskan mungkin hal-hal yang kurang ngenakin di hari ini ya. Di pengunjung bulan Agustus teman berdua, di tanggal 30, besok tanggal 31, baru di tanggal 1 ya. Mencoba untuk menyapa kamu yang udah request lagunya Gamal Audrey Cantika yang judulnya Cinta. Tapi kita pilihin yang versi akustik biar beatnya sesuai dengan format malam ini.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Zayn Malik 52 kolaborasi bersama Sia dan Still Down menjadi lagu-lagu terakhir kita di hampir jam 11 malam. Waktu yang tepat juga untuk aku harus pamitan teman Produa. Matur nuwun sangat untuk yang udah bergabung di WhatsApp Produa FM Jogja malam ini di edisi 30 Agustus 2026. Aku undur diri ya. Dari jaga malam, jangan galau. Malam-malam Produa FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tune on ProdWave.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avan di Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas dan tentunya ada aku Vina Mufiana di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi, dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti sudah bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakid bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik,
0: gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: Ceraikan saja istrimu. aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah, sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi, serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi. Dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat. Dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
3: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin

giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini, pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Bupati Sleman Harda Kiswoyo menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan penerangan jalan umum, mulai dari kawasan Demak Ijo hingga Pasar Godean. Langkah ini menyusul rangkaian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sepanjang ruas Demak Ijo hingga Pasar Godean. Bupati Sleman menilai persoalan keselamatan di kawasan tersebut tidak dapat ditangani dengan satu langkah. Selain menunggu penanganan permanen dari Pemda DIY, butuh langkah cepat untuk mengurangi risiko kecelakaan. Startup Operation Bluebird meluncurkan Twitter.now, platform media sosial baru yang menggunakan nama dan identitas Twitter secara langsung. Peluncuran berlangsung ketika perusahaan masih menghadapi gugatan X Corporation terkait kepemilikan merek Twitter dan identitas lamanya secara hukum. Operation Bluebird didirikan Stephen Coates, mantan penasehat hukum merek Twitter, yang menilai X telah meninggalkan merek setelah rebranding. Setelah Elon Musk mengubah Twitter menjadi X, perusahaan rintisan itu melihat peluang untuk mengklaim kembali merek Twitter. Namun X Corporation menggugat Operation Bluebird dan meminta pengadilan federal Delaware segera menghentikan peluncuran platform dengan nama tersebut. Dalam sidang April 2026, Hakim Colm Connolly menyampaikan pandangan sementara mengenai sejumlah hak kekayaan intelektual yang sedang dipersoalkan.

0: dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub, Istianto Pribadi, mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang. Berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara di 6 provinsi prioritas masih bervariasi. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sejumlah titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya. Sementara di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat. Adapun di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sejumlah titik pemantauan berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan dampak asap masih perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas karhutla.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk jam segini, yang masih pengen tarik selimut, yang masih pengen tidur. Udah gak bisa, sekarang waktunya bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitas kamu di hari ini. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, yang bakalan menemani kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Kamu yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini, yang udah mulai agak kesilauan sama matahari yang terbitnya udah mulai meninggi ya kan. Terutama buat kamu yang dari arah Godean mau ke arah timur tuh kayak lumayan lah ya, silau say. Tapi aku tuh selalu ini tahu kayak amazed sama teman Pro 2 yang kalau berangkat kerja menatap matahari, pulang juga menatap matahari. Aku tuh selalu penasaran, kalian pakai sunscreennya itu berapa layer sih by the way? Sumpah aku pernah sih kayak gitu ya, berangkat ke kantor terus kayak menatap matahari aja udah silaunya masya Allah ya kan. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang dari Godean ke arah timur, yang kalau pulang dari arah timur ke barat tuh kan kayak selalu menatap matahari ya, kayak wow, kalian sih best banget teman Pro 2 ya. Bolehlah kasih tau ke aku sunscreen kalian tuh apa sih, karena bisa senampol itu ya kan. Karena aku sendiri kalau misalnya pulang kantor siang aja tuh kayak mukanya udah mulai belang-belang teman Pro 2, apalagi kamu yang ada di daerah sana tuh kayak aku butuh tahu sunscreen kamu guru ya. Yaudah, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Vina temenin kamu pagi hari ini sampai nanti jam 10 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kamu yang lagi kena macet jam segini. Biasa kalau hari Senin tuh Jogja, waduh, mulai agak rame ya. Kadang bisa diprediksi, kadang juga enggak. Tapi yang pasti semoga macetnya Yogyakarta pagi ini gak bikin kamu terlambat ya. Kalau misalnya masih masuknya jam 7:30 sih, I think kayak aman aja. Tapi kalau misalnya kamu harus sampai di tujuan jam 7 dan jam segini masih agak terjebak kemacetan, hati-hati deh. Semoga sampai tujuan tepat waktu, oke? Gimana kalau misalnya perjalanan kamu pagi ini aku temani dengan lagu-lagu enak, lagu-lagu yang bisa kamu pilih sendiri, lagu yang sesuai sama mood kamu di hari Senin ini. Kasih tau ke Vina aja kamu mau dengerin lagu apa. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Tinggal WhatsApp ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA, oke? Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung teman Pro 2, habis ini aku bakalan update informasi olahraga buat kamu, spesial buat kamu yang suka sama Chelsea, yang akhirnya Chelsea bisa lolos ke babak selanjutnya teman Pro 2 ya. Dan ini butuh perjuangan sih buat Chelsea bisa lolos, karena benar-benar skornya tuh kayak kejar-mengejar ya kan, 3-4 teman Pro 2, atau 4-3 sih lebih tepatnya ya. Detailnya habis ini ya, aku bakalan update informasinya di Super Sport Review. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Marc Marquez mengungkap kesalahan perangkat belakang yang membuatnya turun posisi pada awal balapan MotoGP Aragon 2026. Walaupun sempat kehilangan posisi terdepan, pembalap Ducati itu mampu bangkit dan meraih kemenangan keempatnya musim ini. Grand Prix Aragon digelar di sirkuit Motorland pada Minggu 30 Agustus 2026. Marquez finish terdepan diikuti Pedro Acosta di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan ganda di Aragon membuat posisi Marquez dalam persaingan gelar kembali menguat setelah hasil sulit di Silverstone. Marquez kini naik posisi keempat menuju peringkat kedua klasemen dan berjarak 19 poin dari Martin di puncak. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu juara Pontianak International Challenge 2026. Pasangan baru ini merebut kemenangan 19-21, 27-25, 21-19 atas pasangan Chinese Taipei, Seng Minglin, dan Liang Qingzun. Final berlangsung di Gor Terpadu Pontianak pada Minggu 29 Agustus 2026. Pertandingan berlangsung selama 1 jam 11 menit. Seusai pertandingan, Dejan Ferdiansyah mengatakan bahwa kemenangan ini merupakan modal berharga. Modal untuk Dejan Apriani memulai membangun kepercayaan dan keyakinan satu sama lain. Chelsea meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton and Hove Albion pada pekan kedua Liga Premier Inggris. Laga dihelat di Stamford Bridge Minggu 30 Agustus 2026 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kedua Chelsea secara beruntun di Liga Premier Inggris di bawah pelatih Xabi Alonso. Chelsea sekarang mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Chelsea langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Romeo Lavia membuka keunggulan tuan rumah pada menit keempat. Dan kini Chelsea mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dengan 7 gol memasukkan dan 5 gol kebobolan. Chelsea berada di bawah Manchester City yang memimpin klasemen.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

Pro 2 gak kemana-mana kok, karena kita baru aja jalan dan baru aja seru-seruan di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti jam 10 aku masih ada di sini nemenin kamu teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan ataupun yang lagi bersiap-siap untuk menikmati hari Senin terakhir di bulan Agustus sebelum besok ketemu sama bulan September ceria. Kita ngerasa bulan Agustus tuh kayak ya Allah, kenapa sih banyak pengeluarannya? Tapi semoga bulan Agustus ini kasih kita pelajaran ya, bahwa ketika kita punya banyak uang tuh jangan langsung dihambur-hamburkan. Tetap harus ada yang disisihkan daripada disisakan. Karena kalau disisakan sih kayaknya gak ada yang bersisa, ya kan? Tapi kalau yang satu ini harus disisihkan semangatnya dan harus disisakan kesempatan untuk bisa latihan lebih detail lagi teman Pro 2 ya. Karena sebentar lagi bakalan ada acara seru, yaitu adalah perebutan Piala Raja Yogyakarta teman Pro 2, yaitu Piala Raja Lancar Basketball Event 2026 teman Pro 2 yang akan berlangsung nanti tanggal 5 sampai 15 November 2026. Yang pasti ini adalah sebuah kejuaraan bola basket buat pelajar SD sampai SMP, dan kompetisi ini gak hanya diikuti sama

Bojonegoro 10 juga kasih semangat gitu ya buat para peserta nanti gitu ya, biar mereka tuh bisa bertanding dengan sportivitas, bertanding dengan mental yang cakep gitu ya kan, dan unggah ungguh juga perlu jadi bagian dari kompetisi yang melibatkan pelajar tersebut teman Pro 2 ya. Karena tadi yang aku bilang gak cuma dari daerah istimewa Yogyakarta aja, tapi dari daerah lain juga bisa ikut teman Pro 2, which is semuanya boleh ikut asalkan kamu masih SD sampai SMP ya. Nanti kompetisinya akan berlangsung di tanggal 5 sampai 15 November 2026, dan mungkin kamu juga lagi bersiap-siap. Yes, semoga persiapannya lancar dan kamu bisa kasih hasil yang terbaik ya. Masih bulan November sih, tapi gak ada salahnya kalau latihannya dari sekarang ya kan, karena bersiap-siap buat ketemu sama lawan yang kita gak tahu kayak apa mereka ya. Semoga hasilnya terbaik.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serena Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serena Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serena Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serena Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodwe Weekly Hits.